0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
3: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
2: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
3: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
4: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia.

0: ya, wajib bangga sama budaya asli Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

Nah buat kalian teman berdua, khusus buat yang udah dengerin berdua Jogja dan sudah mulai merencanakan agenda akhir pekan, hari ini Kamis 17 September ada beberapa film yang masuk daftar layar lebar di bulan September ya. Salah satunya adalah Akal Imitasi dan juga Istimewa yang rencananya nih dijadwalkan tayang mulai hari ini. Buat kamu pecinta horor ataupun thriller ya, sebelumnya juga sudah ada Fall 2 teman berdua, Dead Point dan juga Resident Evil yang tayang di tanggal 16 September. Jadi pilihannya lumayan beragam. Mau film Indo ada, mau film yang menegangkan ada juga, mau nunggu weekend buat nonton bareng sama temen atau gebetan juga bisa. Tapi satu pesan dari Spada, tentunya sebelum berangkat ke bioskop cek dulu jadwalnya dan juga jam tayangnya, karena jadwal setiap bioskop bisa berbeda. Jangan kayak temanku ke XX1 sini, ternyata di daerah Barukmo Plaza. Belinya di mana, nontonnya di mana? Aduh, heran aku mah. Tapi buat kamu yang penting, semoga weekendnya bisa kamu planning ya, nonton bareng orang kesayangan kamu, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mas, ini roti sama kopinya satu ya.
3: Sebentar ya mbak, antri dulu.
2: Iya mbak, jangan main serobot aja dong. Kan duluan saya. Saya kan cuma dikit mbak, bentaran doang. Tuh, mbaknya sekeranjang. Lama, saya buru-buru nih.
1: Lah, solusinya kalau buru-buru, ya berangkat.

0: Info Pro 2 FM.
1: Info cuaca hari ini.
2: Ya, teman Pro 2, sudah di jam 7.30, saat ini kita mau update dulu teman Pro 2 informasi cuaca untuk hari ini, edisi Kamis 17 September 2026. Dan kita akan awali untuk update informasi perakiran cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan perakirawan Hendy.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiran cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Kamis 17 September 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Arah angin rata-rata bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km/jam. Untuk perakiran gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta, tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dan masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiran cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
2: Itu tadi teman berdua informasi perakiran cuaca wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan berikutnya kita akan dengarkan informasi perakiran cuaca wilayah Bandara Yia bersama Dayan Prakirawan Arum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Kamis 17 September 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 3 hingga 10 km dan suhu udara berkisar di antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar di antara 65 hingga 95%. Dan untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman berdua, itu tadi informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan juga wilayah Bandara YIA untuk hari ini edisi Kamis 17 September 2026 dan tentunya bersama perakhirawan Hendy dan juga Arum. Saya buat kalian bisa update terus ya teman berdua informasi perakhiran cuaca di 102.5 FM setiap jam 7.30. Sekian info cuaca.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sampai nanti.
1: Selain Gaung Gemaung Teman Podua di 2026 ini, juga ada festival gelaran budaya yang ada di Sleman kemarin ya, FKY Teman Podua. Buat kamu yang belum kesana, kayaknya harus sih segera kesana, karena emang eventnya tuh banyak banget. Teman Podua di FKY itu banyak acara-acara yang bisa kamu tonton. Mulai dari kemarin tuh ada ketoprak di Pemda Sleman, kemudian ada juga penampilan beberapa talkshow budaya. Yang kerennya lagi nih, banyak kelompok anak-anak muda, komunitas budaya yang hadir di sana dan juga ikut menggayangkan gak tuh, meramaikan acara FKY tentunya. Dan buat kalian yang pingin eksplor acara-acara budaya, pas banget sih kalau datang ke FKY, cocok. Kalau mau ngajak aku boleh banget. Aku kemarin ke sana waktu penampilan dari Kabupaten Kulon Progo, nah sampai lupa gitu. Dan di sana Kulon Progo juga nampilin beberapa penampilan, karena pas di hari Selasa itu jadwalnya Kulon Progo tampil. Banyak banget gelaran-gelaran dan juga kebudayaan dari Kulon Progo yang ditampilin Teman Pro 2. Keren dah pokoknya mah. Dan kali ini aku mau menyapa dulu buat Kak Andar di Purworejo yang barangkali mampir ke Jogja lihat FKY ya kan. Pas banget loh Kak Andar, mumpung ya kan kapan lagi nonton FKY yang setahun sekali. Kali ini ada juga makanan-makanan tradisionalnya. Yang aku seneng adalah permainan tradisional tuh Teman Pro 2, karena memang udah jarang ya untuk nonton dolanan-dolanan anak yang sekarang itu susah banget didapetin, kayak gangsingan, kemudian ada dakon. Ih itu keren banget sih. Kemarin aku kesana sempat main juga tuh. By the way gitu ya Kak Andar ya, nanti bisa ke Jogja mampir ke FKY yang ada di Pemda Sleman, cukup deket kok ya. Dan kali ini kata Kak Andar, hari Kamis Mbak Ajeng yang melenyis ceriwis. Aduh, emang aku seceriwis itu Kak? Aku kan pendiam gak sih? Pret katanya pendiam. Aku lahir tanggal 17 itu, nomor kesukaanku. Ponakanku di Jogja yang lahir tanggal 17 dua orang, 17 Mei sama 17 Agustus. Pas merdeka dong. Kalau 17 Agustus mah mau dong lagunya Raisa Serba Salah. Loh gimana nih? Harusnya requestnya 17 Agustusan dong, masa Serba Salah. Tapi gak apa-apa, it's okay, no problem. Ada Kak Andar di Purworejo, minta lagunya Raisa dong, Serba Salah. Siap, udah ready buat kamu Kak. Oke, ini deh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Saatnya nih teman berdua buat kamu yang lagi dengerin Pro 2 Jogja. Dan kali ini segmennya jamu-jamnya lagu kamu. Udah ready 5 lagu yang bisa kamu pilih, 3 lagunya. Dan nanti 3 lagu terbanyak akan aku puterin. So, buat kamu yang semalam ketinggalan yang kemarin sore sempat ketinggalan ataupun sempat telat masuknya teman Pro 2, langsung join aja di kesempatan pagi hari ini. Ada 5 lagunya. Yang pertama Jikustik Puisi, ada Bernadia Laut Tenang, ada Glenn Fredly yang Perempuanku, ada Adam Levine Lost Star teman berdua, ada Tame Impala featuring Jenny Dracula tuh ya. 5 ya. 1 2 3 4 5. Langsung pilih lagu kamu dan nantinya akan aku pilih 3 lagu terbanyaknya. So, stay tune di segmennya Jamu bareng aku Safira Ajeng.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Baru juga gajian, uangnya udah habis aja. Dipakai jajan, check out online shop, gak ketinggalan bayar cicilan pay later. Kayaknya perlu nyobain gaya hidup frugal atau frugal living deh. Frugal living dimaknai sebagai gaya hidup hemat atau irit terhadap pengeluaran supaya bisa nabung lebih banyak. Contohnya nih, daripada kebanyakan jajan, mendingan masak sendiri. Atau beli barang sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Gak harus branded tapi tetap berkualitas ya. Frugal living memang berhemat, tapi bukan berarti pelit loh. Para frugalis menikmati gaya hidup yang berkualitas dengan standar yang mereka tentukan sendiri. Tujuannya, apalagi kalau bukan demi tercapainya keuangan jangka panjang yang lebih baik.
3: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Prodway FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.
2: Buat kalian yang belum join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu, tentunya masih kayak tadi ya, tomber 2. Pilih 5 lagu dari kesempatan pagi hari ini. Ada Enough, kok Enough sih salah nih ngantuk ya ya. Ada Jigustik Puisi, Bernadia Laut Tenang, Glenn Fredly Yang Perempuanku, Adam Levine Lost Star, Teman Berdua sama Tim Impala featuring Jenny yang lagunya Dracula. Saya buat kamu yang lagi nyimak nih Pro 2 Jogja ataupun yang lagi ceklik ya kan, langsung join aja di 102.5 FM dan nanti bisa WhatsApp di nomor WA kita di 0811 2511 025. Sambil nungguin pilihan kalian, vote-nya kalian, masih ada lagu-lagu yang aku akan puterin spesial untuk pagi hari ini.

0: So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Per 2 Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Oke, udah banyak banget ya yang gabung di Pro 2 kali ini. Udah pilih lagu kali ini teman Pro 2. Tapi masih ada waktu nih 5 menit buat kamu yang belum join, langsung join aja ya. Kali ini ada list lagunya Yura Yunita buat kamu.

Yep, teman berdua, saatnya kita akan bacakan yang udah join di segmennya Jamu Jamnya Lagu Kamu. Pertama ada kakakku Kak Yalma ya yang udah join kali ini. Pengen dong dengerin lagunya Dracula Jenny featuring Tim Impala. Oke. Okay. Katri minta lagunya Jigostik Bernadia sama Adam. Kalara Bernadia Glenn sama Adam ya. Kandar di Purworejo minta dong lagunya Bernadia Glenn sama Adam. Kak Sofia minta lagunya nomor 2, 3 sama 5. Karini di Bakem minta lagunya nomor 1, 2 sama 5 ya, Bajeng. Siap, ready buat kalian. Dan paling banyak, oh ada satu lagi Kak Naura, minta lagunya Bernadia Glenn sama Tim Impala. So, tiga lagunya berarti yang paling banyak ada Laut Yang Tenang, Dracula sama Perempuanku. So ini dia buat kalian teman berdua, thank you yang udah join di segmennya Jamu dan spesial for you.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sahabat kreatif, seiring dengan perkembangan dan tuntutan era yang makin kompetitif dan komunikatif ini, perkembangan bahasa juga tentunya semakin pesat. Kita dituntut untuk menguasai banyak bahasa, tidak hanya bahasa Indonesia, tetapi juga bahasa daerah sekitar dan bahasa asing yang wajib kita pelajari. Apa saja sih pentingnya menguasai bahasa? Sahabat, kuasailah bahasa asing. Belajar bahasa asing sesungguhnya akan membuka cakrawalamu. Dengan menguasai bahasa asing, kita semakin berpeluang lebih besar untuk menguasai dunia. Bagaimana dengan bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia menjadi bahasa pemersatu dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah yang berbeda. Bahasa Indonesia juga sebagai lingua franca, yaitu bahasa pengantar atau bahasa pergaulan, agar masing-masing pihak yang berbeda bahasa sama-sama mengerti dengan apa yang disampaikan. Nah, kita juga harus melestarikan bahasa daerah ya. Jangan pernah punya pikiran atau dipandang kuno atau lawas jika belajar bahasa daerah. Tahukah kamu, sahabat, bahasa daerah adalah kekayaan terakhir sebuah bangsa sebagai bukti adanya peradaban, seni, dan budaya. Bahkan, eksistensi bangsa itu sendiri yang diwariskan baik secara lisan ataupun tulisan. Jadi, jangan pernah ragu untuk menguasai bahasa ya. Lestarikan bahasa daerah, gunakan bahasa Indonesia, dan kuasai bahasa asing.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Pro 2 Jogja.

2022 Open Turnamen Panjat Tebing Piala Panglima TNI dalam rangka HUT TNI ke-81 tahun 2026. Ini tentunya dalam rangkaian memperingati HUT TNI ke-81 Korem 072 Pamungkas mengadakan Open Turnamen Panjat Tebing Tempro 2 Piala Panglima TNI yang bertempat di Arena Wall Climbing Stadion Mandala Krida Yogyakarta nih Tempro 2. Nah, perlombaan ini berlangsung mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 19 September 2026 dengan materi lomba lead tingkat kesulitannya itu dan juga speednya meliputi U11, U13, U15, U17, U19 dan juga umum nih teman Pro 2. Selain perlombaan panjat tebing, acara ini juga turut dimeriahkan dengan kehadiran UMKM yang menawarkan berbagai produk makanan maupun makanan kepada para peserta dan juga pengunjungnya. Dan perlombaannya di Tempro 2 akan dimulai pukul 8 sampai pukul 22 ataupun jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Untuk itu kamu bisa ajak keluarga kamu menyaksikan atlet-atlet panjat tebing Tempro 2, tentunya panjat tebing nasional yang diikuti oleh 22 provinsi dengan jumlah peserta 685.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hari ini sejak kita berbicara tentang pernikahan di dalam mobilku. Jauh sekali.
3: Hai, saya Arman Maulana. Selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Semoga tetap ada dan ada. Sekali dua darah, tetap di udara.
2: Kita berdiri bersama.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kali ini masih bareng aku Safira Ajeng tentunya teman Pro 2. Dan kita mau ngobrolin dibaca bahas Asta Cita nih teman Pro 2, tentang salah satu topik yang menarik banget di pagi hari ini di edisi hari Kamis teman Pro 2, 17 September 2026. Dan kali ini kita mau ngobrolin tentang dampak nafsa pada fungsi reproduksi. Masalah penyalahgunaan nafsa ini tidak hanya merusak sistem saraf ataupun mental, tetapi juga memiliki dampak fatal jangka panjangnya tentunya teman Pro 2 terhadap organ serta fungsi reproduksi baik pria maupun wanita. Nah, untuk membedah masalah ini lebih dalam, kita sudah terhubung melalui saluran telepon WhatsApp bersama dengan narasumber kita. Ada Dr. Anisha Ulfa Hanum MK. Selamat pagi Dr. Anisha.
1: Selamat pagi Mbak Ajeng.
0: Luar biasa.
1: Sehat semua nggih.
0: Iya, kabar baik ya, Dokter Anisha.
1: Amin.
0: Oke. Oke, kali ini
1: terdengar jelas kan ya?
0: Sangat jelas
1: okay,
0: dan clear.
1: Oke,
0: tentunya kali ini kita berbincang dengan Dokter Anisha selaku Kepala Seksi Kesehatan Keluarga Gizi dan juga Kesehatan Jiwa. Dan Dokter, bolehlah kita dikenalkan terlebih dahulu untuk mengawali dialog kali ini secara garis besar, gimana sih penyalahgunaan nafsa ini bisa mempengaruhi sistem reproduksi manusia? Gimana nih Dokter Anisha?
1: Ya, baik Mbak Ajeng, buat sahabat semua mudah-mudahan keadaan sehat ya. Baik, saya hari ini akan bercerita tentang efek penggunaan nafsa terhadap fungsi reproduksi ya, di mana penggunaan nafsa ini akan mempengaruhi fungsi atau sistem dalam persarafan kita, baik dari saya agak medis sedikit ya, sistem hipotalamus, hipofisi dan gonad. Ini adalah suatu akses saraf yang ada di otak kita sehingga di mana otak kita itu kan menjadi fungsi utama sebagai pengatur semua sistem yang ada di tubuh kita.
0: Yeah.
1: Nah, ketika nafsa ini kita konsumsi dalam waktu lama atau dalam dosis yang berulang-ulang, maka akan sangat mudah dalam fungsi saraf kita, terutama termasuk juga dalam sistem reproduksi.
0: Yeah.
1: Sehingga dalam fungsi pengaturan saraf ini akan berfungsi dalam mengatur produksi hormon-hormon reproduksi.
0: Okay.
1: Jadi bukan langsung terhadap ke fungsi ininya, fungsi tapi hormonnya dulu akan terpengaruh dengan adanya penggunaan nafsa ini.
0: Okay.
1: Di mana gangguan-gangguan pada sistem persarafan ini nanti akan membuat hormon reproduksi yang harusnya diproduksi menjadi kurang diproduksi atau harusnya tidak diproduksi jadi diproduksi, sehingga inilah nanti akan mengganggu dari fungsi reproduksi kita, baik pada laki-laki maupun perempuan, itu sama-sama mengganggu.
0: Oke, baik Dokter Anisha. Tapi jenis-jenis nafsa ini apa aja sih? Mungkin dari alkohol dan lainnya yang tercatat paling merusak fungsi reproduksi nih, Dokter Anisha.
1: Sebenarnya nafsa ini kan misalnya opium gitu. Contohnya opium. Sebenarnya opium itu kan menjadi bagian dari obat sebenarnya. Kalau digunakan dalam dosis yang tertentu sesuai dengan indikasi medis ya. Jadi sebenarnya nafsa yang bisa merusak, mengganggu fungsi reproduksi itu semua nafsa. Gitu.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya pada prinsipnya ya tadi, obat-obat yang disalahgunakan itu kan sebenarnya obat ya. Nafsa itu sebenarnya obat, fungsinya itu obat. Contoh opium itu sebenarnya dalam medis itu digunakan sebagai analgetik tertinggi. Menghilangkan rasa sakit tertinggi ketika dokter itu bisa menggunakan golongan opium ketika seseorang menderita kanker yang mungkin stadium akhir. Untuk mengurangi sakitnya enggak cukup dengan paracetamol, nggak cukup dengan asam mefenamat atau antalgin, itu nggak cukup. Pasti diberikan injeksi dalam bentuk misalnya injeksi golongan opium. Gitu. Jadi sebenarnya ya nafsa ini semua jenis nafsa itu mengganggu fungsi reproduksi.
0: Okay.
1: Gitu. Nanti tidak bisa menentukan yang terbanyak, karena nanti kalau yang terbanyak golongan A, gitu, nanti obatnya yang lain akan menggunakan yang golongan B, gitu kan? Takutnya seperti itu, Mbak. Jadi saya mengglobalkan bahwa semua nafsa itu akan sangat mengganggu terhadap fungsi reproduksi kita.
0: Oke, baik Dokter Anisha. Jadi kita juga perlu peringatkan untuk teman Pro 2 yang mendengarkan bahwa semua jenis nafsa itu berbahaya ya, terkhusus untuk fungsi reproduksi ya, gitu ya, Dokter. Tapi untuk nafsa sendiri ini bisa mempengaruhi siklus menstruasi sama wanita.
1: Iya.
0: Apakah ya?
1: Iya, bisa. Jadi yang pertama tadi saya sampaikan bahwa fungsi sarafnya terutama di sistem hipotalamus itu akan terganggu ketika kita mengkonsumsi nafsa, di mana kalau untuk pada perempuan ovulasinya terganggu, masa suburnya terganggu sehingga akan mempengaruhi siklus haid dan sebagainya, atau malah justru tidak terjadi ovulasi, tidak terjadi sel telurnya tidak menjadi matang sehingga tidak siap untuk dibuahi. Sedang kalau pada laki-laki spermatogenesis menurun, jadi produksi sperma juga menurun sehingga jadi mandul lah kasarnya gitu, sederhananya gitu. Jadi ini salah satunya itu ya. Terus kemudian ada juga gangguan ini rada-rada ini. Saya bukan porno ya, tapi ini memang gangguannya bisa menyebabkan libido. Jadi nafsu seksualnya hilang sehingga ya dia tidak fungsi untuk reproduksi juga jadi berkurang, bukan hanya reproduksi tapi kemampuan untuk reproduksi juga berkurang. Nah, ini juga dampaknya kan sangat sangat ini ya. Apalagi pada laki-laki ketika fungsinya dia fungsi libidonya terganggu sehingga tidak punya keinginan untuk melakukan fungsi seksualnya terganggu juga, biasanya akan berpengaruh terhadap psikisnya. Depresinya tingkat depresi itu lebih tinggi, kecemasan lebih tinggi karena ini salah satu untuk menurunkan semua emosinya pada laki-laki itu dari situ gitu. Dan ini kan sangat berpengaruh terhadap ini ya, apa nama fungsinya sebagai manusia sosial juga akan terganggu kan, sehingga di kerjaan juga mungkin dia juga menjadi senewenan, mudah marah, gampang tersinggung, di keluarga juga sedikit-sedikit juga ngeliat pengen minum kopi ternyata kopinya habis juga bisa marah. Nah, ini semua akan sangat sangat ini ya, sangat mengganggu sekali gitu.
0: Baik,
1: Itu.
0: dok. Berarti tadi juga terutama di wanita itu kan siklus menstruasi terpengaruh juga, kemudian bahkan sampai menyebabkan kemandulan. Apakah ini juga berarti juga ngaruh ke menopause dini juga ya, dok ya?
1: Bisa terjadi. Bisa terjadi sebenarnya bukan menopause dini ya, tapi ya terganggu siklus. Soalnya jadi seolah-olah tidak head dalam waktu yang lama setelah merasa menopause, padahal sebenarnya tidak menopause karena terganggu fungsi hormonal. Kalau kita perbaiki, kita intervensi, diberikan obat-obat yang menurunkan efek nafsa tadi, ya dia akan head lagi gitu. Karena
0: Begitu.
1: kalau menopause itu kan sebenarnya hormonnya sudah tidak diproduksi, bukan organnya yang sudah tidak memproduksi. Kalau ini kan organnya masih ada tapi produksinya tidak maksimal karena tertekan oleh fungsinya, tertekan oleh obat-obat tadi gitu ya.
0: Kalau untuk ibu hamil gimana, dok, untuk mengonsumsi nafsa nih? Apa aja resiko yang akan dihadapi baik ibu hamilnya dan juga janin yang ada di dalam kandungannya, dok?
1: Ya, kalau pada ibu hamil berarti ya secara sederhana bahwa nanti pastinya akan berpengaruh terhadap bisa risiko keguguran gitu ya. Karena tadi fungsi-fungsinya hormon kan waktu hamil pun memerlukan hormon reproduksi yang mendukung support untuk perkembangan pertumbuhan janin dan pertumbuhan rahim sebagai media untuk bertumbuhnya janin. Tapi kan kondisi itu kan tidak terganggu karena ada nafsa, sehingga risiko keguguran itu ada. Kalau enggak ya bisa terjadi prematur. Bayi dilahirkan belum waktunya, atau pertumbuhan janin juga pertumbuhannya tidak baik, tidak berkembang sesuai dengan usia kehamilannya, sehingga kalau dilahirkan pun mungkin ada kelainan bawaan gitu-gitunya. Jadi ini yang menyebabkan nafsu itu terhadap gangguan reproduksi tadinya. Kalau misalnya contoh-contoh tadi dari beberapa obat, misalnya yang paling gampang, yang paling mudah dicari itu alkohol ya misalnya. Alkohol itu menyebabkan salah satunya itu terutama pada laki-laki ya. Atrofi testis. Atrofi testis. Testisnya itu mengecil. Karena testis itu kan fungsinya sebagai produksi sperma. Kalau dia mengecil otomatis pasti produksinya tidak akan sesuai, tidak akan sebanyak yang diharapkan. Sehingga fungsi untuk pembuahannya juga akan berkurang. Sehingga seolah-olah jadi terkesannya nih kayak mandul gitu ya. Padahal bukan karena mandul, tapi karena atrofi, mengecil, testisnya mengecil. Kemudian kalau golongan ekstasi itu bisa sel reproduksinya rusak. Jadi beberapa di dalam sel itu kan, di dalam sel-sel reproduksi itu kan ada beberapa kromosom. Nah, kromosomnya itu menjadi rusak sehingga selnya itu tidak berfungsi maksimal sebagai fungsi sel reproduksi gitu ya.
0: Baik, dok. Tapi
1: itu
0: kalau
1: contoh-contohnya ya.
0: Saya pernah mendengar mungkin kaitannya dengan sindrom putus obat. Nah, pada bayi yang baru lahir ini sebetulnya apa sih, dok, untuk sindrom putus obat sendiri?
1: Sindrom putus obat maksudnya obat-obat narkoba atau obat-obat medis yang diberikan oleh ibunya ya?
0: Biasanya narkoba dan
1: ibunya.
0: Juga itu gimana, dok?
1: Kalau sindrom putus obat itu nanti ya efeknya terhadap ketika seseorang yang sudah menggunakan obat dalam waktu yang lama, kemudian dia ya otomatis akan, yang paling sederhana, yang paling mudah itu pertumbuhannya pasti akan terganggu pada bayi yang dilahirkan.
0: Baik.
1: Pertumbuhan gitu.
0: Kalau untuk pengaruh nafsa dengan kualitas, kuantitas, dan juga motilitas sperma pada pria, gimana, dok? Yang paling bahayanya, titik bahayanya di mana, dok?
1: Yang paling bahayanya itu Infertil ya.
0: Oke, invertil ya. Oke.
1: Infertil yang paling sederhana. Jadi karena tadi produk atrofi, produksinya sebenarnya berkurang, sehingga dia infertil, seolah tidak mampu membuahi. Padahal kan bukan, kalau otomatis kalau tidak mampu membuahi berarti atrofi, testingnya aja mengecil, sehingga produksinya juga akan berkurang. Dan berkurang juga pasti kualitas spermanya juga tidak sebagus kalau dia dalam keadaan normal kan gitu. Jadi infertil ini tidak hanya jumlahnya kurang, tapi kualitas spermanya juga mungkin tidak sebagus yang normal gitu ya. Jadi infertilnya ini banyak, tidak hanya kurang jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Kalaupun diproduksi sedikit, tapi kualitasnya juga nggak bagus. Tapi bisa juga diproduksi sedikit, tapi kualitasnya bagus juga bisa pembuahan. Tapi kalau ini kan kompleks, sedikit dan kualitasnya tidak bagus, sehingga ya infertilnya bisa total gitu, dalam artian benar-benar infertil gitu. Kalau pada laki-lakinya ya.
0: Baik dok, ada juga ini penyalahgunaan nafsa yang sering berkaitan dengan perilaku seksual yang berisiko. Nah ini
1: Ya.
0: seberapa besar dok korelasi ini dengan penularan penyakit mungkin seperti HIV, AIDS gitu, gimana
1: Oh
0: dok?
1: ya, sangat, ini sangat sangat korelasinya sangat tinggi ya, kan biasanya orang yang menggunakan nafsa itu cara berpikir normalnya kan terganggu biasanya ya. Dia tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang kurang baik. Sehingga kadang-kadang mereka ada seks bebas di situ. Nih, atau kalau penggunaan, bisa juga menggunakan narkoba dalam bentuk suntikan, itu biasanya penggunaan jarum suntiknya dipakai untuk bersamaan. Nah, itu risiko penularan HIV sangat tinggi. Terus juga kalau berganti-ganti pasangan seksual yang minimal akan mendekatkan ke risiko, kalau berganti pasangan seksual yang tanpa pengaman, itu akan meningkatkan risiko infeksi menular seksual atau IMS. Nah, di mana IMS ini nanti ketika orang yang berulang sakit IMS, maka akan risiko HIV. Kita nggak tahu loh, HIV yang baru HIV ya, bukan bukan AIDS, itu kadang tidak terlihat dengan jelas ya. Kalau HIV, dia pembawa virus HIV, atau dia, kalau HIV itu tidak sama dengan AIDS. AIDS itu depannya oleh HIV, tapi tidak semua HIV itu AIDS gitu. Jadi kalau baru HIV itu kan kita nggak, orangnya mungkin nggak merasakan, tapi dia punya perilaku yang menyimpang dalam seksual, atau dia pengguna nafsa gitu, itu ada risiko HIV. Sehingga itulah yang menyebabkan orang-orang mudah tertular ketika kita melakukan hal-hal tersebut dengan orang tersebut.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Baik dokter, sebagai penutup diskusi, apa komitmen dan juga harapan Dinkes tentunya dalam menciptakan keluarga yang sehat dan juga kesehatan reproduksi tadi, dokter, kepada remaja dan juga teman perdua. Gimana nih, dokter?
1: Oke, baik buat semua pendengar Pro2, mudah-mudahan dengan informasi ini sangat sangat mungkin sangat dapat untuk diperhatikan bahwa pilihlah hal-hal yang memang menyehatkan buat kita dan buat orang lain. Jadi jangan jangan membuat apa namanya, mencoba-coba. Kalau memang belum, kalau kita udah tahu itu ada risiko yang tidak baik, marilah kita hindari. Kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Gitu. Ya.
0: Baik. Baik, terima kasih Dr. Anisha Ulfa.
1: Iya, sama-sama, Mbak
0: Luar
1: Asem.
0: biasa, pemaparannya
1: Mudah-mudahan,
0: sangat
1: ya.
0: informatif sekali, dan tentunya semoga ini
1: Iya.
0: jadi edukasi berharga ya bagi kita semua untuk senantiasa menjaga kesehatan keluarga serta melindungi
1: Oke.
0: generasi muda. Terima kasih dokter, selamat melanjutkan
1: Sama-sama, Mbak
0: tugasnya.
1: Asem. Ya.
0: Baik, teman. Iya, selamat siang dokter. Itu tadi teman Pro2 obrolan kita tentang satu bahasan nafsa ya teman Pro2. Dan nantinya kamu juga bisa dengerin informasi terkait dengan nafsa setiap hari Kamis teman Pro2 dibaca bahas Asta Cita.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Satu lagu dari Divky Khalif. Divky Khalif, seandainya teman berdua, udah aku putarin spesial buat kamu untuk menutup perjumpaan kita di Spada kali ini. Selamat pagi teman berdua tentunya. Thank you ya yang udah nemenin aku dari tadi pagi jam 5 sampai ini udah hampir jam 10. So, habis ini kamu akan ditemani oleh Kak Aca yang kali ini udah ready di studio Pro 2 Jogja atau Pro 2. So buat kamu pokoknya dengerin terus Pro 2 Jogja, dan juga kamu bisa dengerin melalui aplikasi RRI Digital nih teman Pro 2. Dan kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Ini dia lagu terakhir buat kamu sebelum nantinya kita mau masuk di jam 10. So bye bye teman Pro 2.

Kita mulai Info Pro 2 siang hari ini dengan berita pertama. RRI.co.id memberitakan Gunung Semeru di Jawa Timur kembali mengalami erupsi pada Rabu malam 16 September 2026. Letusan yang terjadi pada pukul 22.18 waktu Indonesia Barat tersebut disertai suara dentuman dan gemuruh di sekitar kawasan Gunung Api. PVMBG melalui petugas pos pengamatan Gunung Semeru, Agastya Rajendra mengatakan erupsi tersebut tidak dapat teramati secara visual. Namun aktivitas letusan terekam jelas melalui alat seismograf dengan amplitudo maksimum mencapai 25 mm dan durasi selama 128 detik. Sementara Kepala Pelaksana BPBD Lumajang, Isnu Groho, membenarkan adanya suara gemuruh yang terdengar bersamaan dengan erupsi Gunung Semeru. Meski demikian, berdasarkan laporan sementara, suara tersebut tidak menimbulkan dampak terhadap masyarakat.

Kita beralih ke berita kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap dugaan pemberian uang 300 juta rupiah pada bulan Maret 2026. Pemberian uang itu dalam dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR BPN. KPK menduga pemberian tersebut berkaitan dengan proses pengurusan HGB pada lahan yang dikelola oleh PT Sumarekon Agung TBK. Pemberian itu juga diduga bukan merupakan transaksi pertama dalam perkara tersebut. Budi mengatakan, juru bicara KPK, Budi mengatakan terdapat pihak perantara yang berkomunikasi dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, I. Sontang Choin Manurung. Perantara tersebut yakni Erwin, pihak swasta yang diduga KPK merupakan orang kepercayaan atau representasi Menteri ATR BPN Nusron Wahid. KPK memastikan penyidik masih mendalami aliran uang dalam perkara tersebut. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui apakah uang berhenti pada pihak-pihak yang telah teridentifikasi atau mengalir kepada pihak lainnya.

0: Kita beralih ke berita ketiga. Masih dari rri.co.id, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang mencatat 311,8 hektar sawah berpotensi mengalami gagal panen atau puso. Kondisi tersebut terjadi akibat kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino Godzilla dan mulai mengancam sektor pertanian. Kepala DPKP Kabupaten Tangerang Ujan Sudiartono mengatakan, luas lahan pertanian terdampak kekeringan masih berpotensi meningkat. Hal itu seiring kondisi cuaca dan meluasnya wilayah yang mengalami kekeringan. Menurut Ujang, lahan pertanian yang terancam puso tersebar di 17 kecamatan dan 27 desa di Kabupaten Tangerang. Wilayah tersebut meliputi Cisoka, Tiga Raksa, Gunung Kaler, Kronjo, Solear, Panongan, Teluk Naga, Mekar Baru, Jambe, Paku Haji, Sindang Jaya, Rajek, Kemiri, Sukadiri, Mauk, Sukamulya, dan Kresek. Mengantisipasi dampak terhadap petani, pemerintah Kabupaten Tangerang bersama pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan langkah penanganan, salah satunya dengan penyediaan benih pengganti bagi petani yang mengalami puso akibat kekeringan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2, selamat siang. Ada Gatri Syaca pagi, pagi, siang hari ini, yang tentunya bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aduh maaf banget nih kalau misal suaranya aku tuh agak-agak serak gitu ya. Ini aku kayaknya ini aku juga mau angkatan batuk nih, ya kan? Tapi gak apa-apa, aku masih tetap semangat buat nemenin kamu hari ini di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Dan tentunya kita akan mengawali Pro 2 Hitlist kita akan mengawali santai siang hari ini dengan Pro 2 Hitlist, dimana aku bakalan kasih kamu 20 daftar lagu yang bisa kamu pilih di jam 10 sampai jam 12 siang. Lagu-lagunya apa aja? Tunggu ya.

Ya untuk kamu teman Pro 2 yang udah nunggu-nunggu nih kira-kira 20 lagu yang bisa dipilih di Pro 2 Hitlist siang hari ini apa aja. Nah, ini dia daftar lagunya. Yang untuk lagu Indonesia ada lagunya Raim Laude Iqro, terus juga lagunya Sal Priyadi Foto Kita Blur, Tantri Kotak Ibu Pekerja, Nadif Basalamah Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Nadine Amizah Perempuan Gila, Bernadia Satu Bulan, For Revenge Penyangkalan, Pamungkas Adam, Fis Nina, dan juga lagunya Salma Salsabil Hacu. Terus untuk yang lagu manca, ini kamu bisa memilih di antara lagunya Justin Bieber, Ghost. Terus juga lagunya Henry Moody, Indigo, Olivia Dean, So Easy, Meghan Trainor, All About That Bass, Dawin featuring Silento, Dessert. Terus juga lagunya Blackpink, Go, Lady Gaga featuring Doechi, Runway, Alex Warren, Ordinary, Maroon 5 featuring Lisa, Priceless. Terus juga lagunya Tame Impala barengan sama Jenny, Dracula. Dari 20 lagu ini, kira-kira kamu pengen dengerin yang mana dulu nih, teman Pro 2? Langsung aja kirimin lagu pilihan kamu ke 0811251125 ya. Aku tunggu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari
6: Shilon Seven.
5: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
5: RRI. Sekali di udara.

Teman Produa, saatnya Ca buat memulai puterin lagu-lagu yang udah dipilih sama teman Produa yang tentunya sudah bergabung siang hari ini di Produa Hitlist. Ada Meisa di Condong Catur. Halo Meisa. Katanya pengen dengerin lagunya Nadif Basalama, terus juga lagunya Fizz dan lagunya Justin Bieber. Udah aku siapin 3 lagunya. Jadi ya udah, langsung aja aku siapin. Aku puterin lagunya. Terima kasih Meisa.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amalan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
1: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

Iya teman pro 2, lanjut lagi nih. Aku bakalan puterin lagu yang tentunya udah dipilih sama teman pro 2 yang udah gabung ke 0811251025. Ini ada Lara Purnamasari yang pilih lagunya Tantri Kotak, Sal Priyadi, Justin Bieber, Olivia Dean, dan juga lagunya Viz Nina. Tadi untuk Justin Bieber sama Viz udah aku putar ya. Terus juga ada Taufik di Godean yang dia ini pilih lagunya Raim Laude sama lagunya Nadif Basalamah. Abis itu ada Andar di Purworejo, dia pilih lagunya Sal Priyadi, lagunya Salma Salsabil, Blackpink, dan juga lagunya Maroon 5 featuring Lisa. Oke deh, langsung aja abis ini aku bakalan puterin nih lagu-lagu yang tentunya sudah dipilih sama Taufik di Godean, terus juga sama Lara, dan juga sama Andar ya kan. Dan tentunya untuk kamu yang udah gabung ke 0811251025, makasih banyak gitu ya. Dan tentunya untuk yang udah gabung tapi WA-nya belum aku bacain, ya udah sabar dulu ya. Nanti aku bakalan bacain dan tentunya bakalan aku puterin juga gitu ya lagu-lagu yang tentunya udah dipilih sama kamu teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, masih ada beberapa lagu nih yang belum aku mainkan, yang udah dipilih sama teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811251102. Dan masih ada beberapa lagu yang masih bisa kamu pilih nih teman Pro 2. Ada lagunya Nadine Amizah, Perempuan Gila, Bernadia Satu Bulan, For Revenge, Penyangkalan, Pamungkas Adam. Terus untuk yang lagu manja, kamu masih bisa memilih lagunya Henry Moody, Indigo, Meghan Trainor, All About That Bass, Dawin featuring Silent Toe, Dessert. Terus juga lagunya Lady Gaga featuring Doechi, Runway, Alex Warren, Ordinary. Dan juga lagunya Tame Impala featuring Jennie, Dracula. Dari lagu-lagu ini kamu mau pilih yang mana nih teman Pro 2?

Saat berbelanja produk di supermarket, kita bisa mengetahui informasi tentang barang yang dijual dengan cara memindai barcode yang ada di kemasan barang tersebut di barcode scanner. Barcode adalah suatu kumpulan data optik yang dibaca mesin, mengumpulkan data dalam lebar, garis, dan spasi garis paralel. Kata barcode punya padanan kata dalam bahasa Indonesia, yaitu kode batang. Jadi teman Pro2, kita bisa mulai mengganti penyebutan kata barcode dengan kata kode batang.

Ya teman pro 2, lanjut lagi nih. Aku masih bakalan memutarkan dan memainkan lagu-lagu yang tentunya udah dipilih nih sama teman pro 2 yang tentunya sudah gabung siang hari ini di pro 2 hitlist. Aku mau nyapa dulu nih Katri di Playen. Halo Katri. Katanya dia pilih lagunya Justin Bieber, Henry Moody, Dawin, Maroon 5 dan juga Fizz. Terus juga ada Bayu di Godean pilih lagunya Justin Bieber, Maroon 5 dan juga Fizz. Abis itu juga ada Lavernia yang pilih lagunya Justin Bieber, Henry Moody, Alex Warren, Dawin dan juga lagunya Raim Laude. Ya udah, aku langsung aja puterin lagu-lagunya yang udah dipilih gitu ya. Tadi ada beberapa lagu yang udah aku putarkan, jadi yang belum-belum aja lagu-lagu yang bakalan aku mainkan untuk kamu. I never

0: dessert.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun RRI adalah perjalanan panjang bersama masyarakat. Dan perjalanan itu akan kita terus lanjutkan dengan semangat untuk selalu hadir, mendengar, melayani, dan menginspirasi. Terima kasih telah menjadikan RRI sebagai sahabat dan rujukan informasi serta hiburan. RRI bukan sekedar suara yang mengudara, tetapi suara yang hadir, sehat, dan berarti bagi masyarakat. Dirgahayu ke-81 RRI. Terus mengudara, terus berkarya untuk Indonesia. Saya Taufan Pamungkas, Kepala RRI Yogyakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Iya teman Pro 2, aku mau nyapa dulu nih Ali di Kulon Progo. Hai Ali. Katanya dia pengen dengerin lagunya Bernadia Satu Bulan. Terus juga lagunya Fis Nina tadi udah. Abis itu lagunya For Revenge Penyangkalan. Lagunya Lady Gaga featuring Doechii Runway. Dan juga lagunya Alex Warren Ordinary. Barusan banget nih aku puterin lagunya Alex Warren ya teman Pro 2. Dan tentunya untuk kamu teman Pro 2 yang udah gabung ke 0811251025, makasih banyak ya. Dan tentunya aku masih bakalan puterin beberapa lagu nih yang tentunya udah dipilih sama teman Pro 2 yang sudah bergabung ke 0811251025. Dan tentunya masih ada beberapa lagu yang belum dipilih nih sama teman Pro 2. Ini ada tadi ada lagunya For Revenge udah ya. Lagunya Pamungkas Adam itu belum dipilih. Terus juga lagunya Meghan Trainor All About That Bass. Terus lagunya Tame Impala barengan sama Jenny Dracula ini juga belum dipilih nih. Tapi tenang aja, walaupun mungkin nanti gak ada yang milih, nanti aku tetap bakalan puterin kok.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, boncos.
3: Hah, kenapa sih?
2: Ini loh, telat bayar pay later, bunganya nambah.
3: Ya udah, bulan depan makanya jangan telat lagi.
2: Mana masih banyak, sampai tahun depan ini.
3: Cicilannya?
2: Iya, mana bukan cuma satu. Yang ini buat belanja di marketplace, yang itu buat pesan makan di aplikasi ojek online.
3: Ya elah, pakai seperlunya dong. Jangan sampai belanja sekarang, boncos kemudian.
2: Duh, gimana nih? Godaan pay later tuh emang bikin kelenger.
4: Hindari lebih besar pasak daripada tiang dengan bijak memilih opsi pembayaran belanjamu.

0: 位。
1: Ya nomor pro 2, aku udah puterin semua lagu nih yang tentunya udah dipilih sama teman pro 2 yang tentunya udah gabung ke 08112511025. Masih ada beberapa lagu yang belum diputerin nih. Jadi abis ini langsung aja aku bakalan puterin nih sisa lagu yang tentunya udah masuk ke playlistnya Pro 2 Hitlist. Jadi langsung aja karena kita juga masih punya waktu, jadi aku kasih kamu lagu-lagu yang belum terpilih.
2: Big

0: Stay tuned on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, pernah dengar kan istilah polyglot? Polyglot adalah sebutan buat orang yang menguasai lebih dari 4 bahasa. Indonesia punya banyak tokoh yang punya kemampuan ini. Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, bisa berbicara dalam bahasa Jawa, Sunda, dan Bali. Bung Karno juga ternyata jago berbahasa Belanda, Jerman, Prancis, Arab, dan Jepang. Ada juga Agus Salim, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang menguasai 7 bahasa asing. Dan Dr. Andes Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang berprofesi sebagai penerjemah dan koresponden berita perang untuk The New York Herald Tribune. Ia dikabarkan mampu berbicara dalam 24 bahasa asing dan 10 bahasa daerah di Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Yuk, 62. Gatri Syaca masih bakal nemenin kamu di santai siangnya Pro 2 Jogja. Aku masih punya banyak waktu nih buat nemenin kamu. Tentunya di santai siang, karena aku masih bakal nemenin kamu sampai nanti jam 3 sore. Jadi pokoknya kamu gak usah mana-mana ya. Tetap pantengin terus aja nih 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih?
3: Krim pencerah muka itu.
2: Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

Iya teman pro 2, aku tahu sih kalau kamu itu kadang-kadang benar-benar yang sibuk gitu kan ya. Sampai-sampai kayak gak sempet makan, terus juga kayak nanti aja deh gitu ya. Nanggung banget nih, kerjaannya hampir selesai gitu ya, tapi ternyata gak selesai-selesai. Jadinya makan siang kamu ataupun juga sarapannya kelewat gitu ya kan. Terus juga kayak aduh gak sempet makan gitu ya, terus tiba-tiba kamu jadi kena mah ataupun juga jadi migrain gitu ya. Kalau aku sendiri nih temen pro 2, kadang-kadang kalau misal telat makan gitu ya, itu kadang-kadang jadi migrain aja gitu ya kan. Dan herannya kalau udah makan terus sama minum teh panas gitu ya, terus migrainnya tiba-tiba hilang aja gitu. Itu aneh sih, tapi emang nyata itu yang aku rasain gitu temen pro 2. Nah ini aku siang hari ini pengen ngebahas tentang menu grab and go atau menu yang

emang mobilitasnya tuh tinggi gitu ya. Jadi bisa makan sambil naik mobil ataupun juga sambil naik kereta gitu ya. Ataupun juga kayak sambil apa namanya ngecek kerjaan kamu gitu ya. Misalnya kalau tangan kanannya makan atau pegang sandwich gitu ya, yang kiri masih bisa scroll-scroll pakai mouse kan. Atau misalnya emang gak sempet banget, jadi ya udah misalnya kamu makan dulu gitu ya, terus sambil ngunyah, kamu sambil ngetik. Nah ini kayaknya banyak banget nih orang yang akan melakukan hal-hal kayak gini, ya kan. Nah menu-menu grab and go ini bisa menjadi pilihan gitu ya, agar kita tuh tetap bisa makan dengan porsi yang baik gitu ya, terus juga gizi yang cukup, tapi tetap sambil ngerjain sesuatu ataupun juga sambil jalan. Mungkin kamu sering banget ya kayak ngelihat film ataupun juga TV series yang settingnya tuh di Amerika gitu ya, terus mereka kayak sambil apa namanya menuju ke tempat kerja, mereka tuh sambil makan hotdog ataupun juga burger atau kayak wraps gitu ya, sandwich kayak gitu-gitu, agar tetap mereka tuh makan gitu ya kan, sambil jalan, sambil ini, sambil itu gitu kan. Nah wrap atau sandwich ini bisa menjadi pilihan sebenarnya, karena kalau biasanya roti tawar itu kan kadang-kadang kita makannya tuh dengan isian yang manis, misalnya pakai meses ataupun juga pakai selai gitu ya. Tapi kalau misal dibikin sandwich itu kan jadi rasanya asin gitu. Jadi nanti bisa diisi sayur, terus bisa diisi telur gitu kan ya. Terus abis itu ada tomat, terus mungkin kayak dikasih keju ya kan. Kalau misal di Jepang itu ada namanya Exando, itu adalah sandwich telur gitu ya, yang isinya adalah telur rebus dicampur dengan sedikit mayo, teman pro 2. Terus abis itu kalau misal sandwich ya udah kayak roti, terus sayuran, tomat gitu ya, terus abis itu ada ayam ataupun juga daging sapi gitu ya. Terus misalnya kayak burger atau hotdog itu juga bisa jadi pilihan, karena bisa dimakan sambil jalan ataupun juga sambil melakukan sesuatu. Jadi makanannya itu kalau misal grab and go itu biasanya adalah dia ini makanannya ada di satu wadah gitu ya, atau bisa dipegang gitu. Misalnya burger, hotdog, wraps atau kayak kebab gitu ya. Terus juga sandwich itu kan bisa dipegang. Terus juga karena bentuknya kecil dan enggak riweh makannya, tinggal dipegang terus dimakan aja, enggak butuh sendok, enggak butuh garpu dan enggak butuh apa-apa gitu ya. Jadi ya praktis aja gitu ya untuk dimakan sambil mengerjakan sesuatu ataupun juga sambil jalan.

0: Stay tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, selfie dulu yuk. Cakep banget nih pantainya.
3: Ikut, ikut.
2: Wait, tunggu, tunggu.
4: Adik. Kalau mau foto, di pinggir aja ya. Usahakan nggak membelakangi pantai. Ombak lagi besar nih.
2: Ya, nggak boleh, Pak.
4: Beresiko. Nanti kalau ada ombak yang tinggi, itu nggak kelihatan. Bisa kegulung ombak kalian.
3: Kalau di situ, boleh nggak, Pak?
4: Apalagi di situ. Dilarang berfoto di area batu pemecah ombak. Licin, Dek. Rawan terpeleset nanti.
2: Waduh, kepeleset terus tenggelam. Hi.
4: Nah iya, jangan ya, Dek. Jangan. Agak maju ke pinggir pantai aja, biar aman.
3: Oke, okay,

Ya teman Pro 2, ada beberapa rekomendasi lagi nih untuk kamu yang masih terlalu sibuk gitu ya untuk menyempatkan makan siang gitu ya. Kalau tadi udah ada beberapa rekomendasi makanan yang mungkin agak-agak kebarat-baratan ya teman Pro 2, ada sandwich ataupun juga roti lapis gitu ya, terus juga wrap atau kayak semacam apa namanya kayak kebab gitu teman Pro 2. Terus juga kalau misal kamu suka apa cita rasa Asia, nah ini kamu bisa mencoba untuk makan onigiri teman Pro 2. Nasi kepal khas Jepang ini juga populer di Indonesia ya kan. Banyak juga nih produsen-produsen lokal yang sudah mencoba untuk membuat onigiri gitu ya dengan menggunakan cita rasa khas Indonesia. Biasanya kalau onigiri itu dikasih isian kayak tuna gitu ya, terus juga ayam dan juga telur gitu kan ya. Terus juga biasanya dilapisi dengan rumput laut teman Pro 2. Karena dia tuh bentuknya cuman sekepalan tangan gitu ya teman Pro 2. Jadi banyak banget nih yang menyukai onigiri ini untuk sarapan gitu ya. Karena dia ini kan isinya nasi gitu ya. Jadi kayak kita sebagai orang Indonesia tuh tetap terpenuhi kebutuhan nasinya gitu ya. Tapi tetap bisa dimakan sambil jalan, sambil nyetir gitu ya, ataupun juga sambil beraktivitas lainnya gitu teman Pro 2. Terus kalau misal kamu juga suka dengan flavor Asia gitu ya, kamu juga bisa nih makan kimbap atau gimbap gitu kan ya. Karena kalau misal kita lihat di drakor itu kadang-kadang mereka nih kimbapnya tuh kayak dibungkus aluminium foil gitu teman Pro 2. Terus bisa kita makan karena kimbap itu ukurannya kecil, jadi kayak suapan aja gitu teman Pro 2 ya. Ya kayak sushi gitu ya, ketika kita makan itu ya tinggal lep aja gitu loh teman Pro 2 ya kan. Nah cuman kalau misal kimbap itu makannya ya tinggal dimakan aja gitu ya, tanpa perlu dicocol dengan kecap asin gitu ya. Jadi bisa sambil berjalan ataupun juga sambil mengerjakan sesuatu gitu teman Pro 2. Jadi buat kamu yang lidahnya tuh lidah Asia banget gitu ya, nah bisa nih coba makan onigiri ataupun juga kimbap gitu ya, biar kamu tetap bisa ngerjain tugas kamu tapi juga tetap bisa makan. Go, walk.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yes, happy amat. Ini loh lagi ngisi kuis sigap siaga bencana. Udah benar 9 dari 10 pertanyaan.
3: Tinggal satu lagi dong.
2: Iya, ini nih pertanyaan final.
3: Apaan?
2: Jika ada kebakaran gedung, segera cari jalan keluar lewat A. lift atau B. tangga darurat.
3: Tangga darurat lah.
2: Lift dong biar cepet. Klik lift ya. Yah, kok salah sih?
3: Kan tangga darurat dong.
4: Hindari naik lift saat terjadi kebakaran dalam gedung. Seringkali lift mengalami korsleting, sehingga memungkinkan korban kebakaran terjebak dalam lift. Pilihlah jalan keluar melalui tangga darurat.

Iya teman pro 2, kalau kamu tuh tetep pengen makan nasi gitu ya, tapi juga pengen sambil jalan juga gitu kan ya. Nah ini kamu juga bisa loh mencoba satu makanan yang namanya adalah burrito teman pro 2. Jadi burrito ini adalah salah satu makanan khas dari Meksiko atau Texas gitu ya teman pro 2, yang biasa disebut sebagai hidangan Tex-Mex teman pro 2. Jadi sebenarnya untuk kulitnya sendiri itu terbuat dari tortilla gandum gitu ya, yang diisi dengan berbagai macam isian gitu ya. Biasanya sih ada nasi gitu ya, terus juga dikasih potongan jagung manis, dan juga enggak lupa harus ada daging teman pro 2. Nah biasanya sih ada yang pakai daging babi gitu ya, terus juga bisa diganti dengan daging sapi gitu ya, terus juga ada pakai daging ayam pun juga enak nih teman pro 2. Jangan lupa juga nih ada apa namanya bawang bombay kok aku jadi lupa sih, terus juga ada paprika gitu ya, dan biasanya juga pakai kayak selada gitu ya, atau sayuran lain gitu. Biasanya juga ada yang diisi alpukat juga sih. Jadi emang khas Meksiko itu biasanya juga pakai alpukat juga gitu teman-teman pro 2. Nah ini karena dia bentuknya tuh kayak digulung gitu teman-teman pro 2, jadi memang burrito ini juga biasanya dinikmati gitu ya, dan dimakan sambil jalan gitu. Dan tentunya ini adalah salah satu menu yang populer gitu ya di Amerika ataupun juga di Meksiko gitu ya, dan disukai banyak orang. Jadi buat kamu yang emang suka banget nasi gitu ya. Nah, selain onigiri ataupun juga kimbap gitu ya. Nah, kamu bisa nih cobain burrito gitu teman pro 2. Nah, kalau enggak salah nih teman pro 2, dulu itu juga ada nih pedagang di Indonesia gitu ya yang juga membuat burrito gitu ya, tapi menggunakan menu Indonesia teman pro 2. Jadi ada kalau enggak salah dulu tuh ada kayak semacam kedai gitu ya yang menjual nasi padang tapi dalam bentuk burrito teman pro 2. Jadi kamu bisa bayangin burrito dengan tortilla gandum atau tortilla jagung gitu ya, tapi isinya nasi pakai rendang, terus juga pakai perlengkapan atau lauk-lauk khas makanan padang lainnya gitu teman pro 2. Jadi memang ini adalah merupakan makanan fusion gitu ya, yang menggabungkan makanan Indonesia tapi dalam bentuk burrito gitu ya, makanan khas Meksiko gitu teman pro 2. Ya lumayan ya, karena kalau misal kita makan nasi padang itu kan bakalan riweh ya, apalagi harus pakai piring, terus juga makannya pakai tangan gitu kan. Dan kalau misal si nasi padang ini bisa dijadikan burrito dan bisa kita bawa kemana-mana, nah ini lumayan convenient gitu teman pro 2, untuk kita bisa tetap memenuhi kebutuhan gizi kita gitu ya, tapi juga gak riweh gitu teman pro 2. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri tuh kan ada ya yang namanya arem-arem. Arem-arem tuh kayak jadi menu andalan banget gitu ya, untuk jadi isian snack box gitu ya, untuk bisa jadi ganjel sarapan gitu. Biasanya kalau mau piknik ataupun juga mungkin ada rapat atau pertemuan yang dia ini di jam-jam misalnya brunch gitu kan ya. Nah, biasanya ada isian arem-arem gitu teman pro 2. Terus juga ada kayak semacam pastel, kroket gitu ya, yang ada kentangnya. Nah itu kan pasti juga mengenyangkan gitu, kalau misal kita makan arem-arem terus abis itu ada pastelnya gitu kan, atau misalnya ada martabak atau tahu basonya. Wah itu jadi berasa kayak udah makan komplit ya, ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya juga gitu ya. Nah kalau kamu punya rekomendasi nih, makanan apa lagi nih yang bisa
bisa kita makan gitu ya, sambil makan ataupun juga sambil kita mengerjakan tugas kita, teman-teman berdua. Komen ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Sekarang kalau mau makan onigiri gak perlu deh jauh-jauh ke Jepang. Karena di Indonesia kita punya nasi penggel yang mirip sama onigiri. Nasi penggel adalah makanan khas dari Kebumen yang bisa kamu temui di daerah Gunung Sari. Nasi penggel ini dibentuk bulat-bulat. Bentuk bulat ini punya arti teman pro 2. Jadi tepatnya pada masa awal kemerdekaan, masyarakat Kebumen sempat mengalami konflik dengan Belanda. Karena kejadian tersebut, masyarakat lokal membentuk nasi menjadi bulat untuk mempermudah suplai makanan. Kebiasaan ini ternyata dikembangkan oleh masyarakat sebagai usaha kuliner yang terus dipertahankan sampai saat ini. Seporsi nasi penggel ini berisi 8 sampai 15 kepal nasi yang diberi lauk jeroan, tahu, dan juga sayur nangka muda yang ditambah sama kuah gurih racikan khas Kebumen. Bisa juga ditambahkan lauk pendamping kayak tempe mendoan atau telur rebus berkuah. Dan biasanya nasi penggel ini disajikan dengan cara dipincuk pakai daun pisang. Nah, kalau teman pro 2 ke Kebumen, jangan lupa ya untuk mampir dan mencoba nasi penggel.
0: Ini Indonesia.
1: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.

Ya untuk kamu teman pro 2, apakah udah jadi makan? Kalau belum ya udah disempetin aja ya. Kalau emang lagi sibuk banget, ya udah tadi beberapa rekomendasi menu yang udah aku kasih itu emang friendly banget untuk kamu yang lagi sibuk ataupun juga yang lagi mobilitasnya tuh tinggi gitu. Pokoknya sesibuk apapun harus benar-benar disempetin untuk makan ya. Apapun itu harus keisi lambungnya teman pro 2 biar kamu enggak kena sakit mah ataupun juga malah sampai yang parah jadi GERD dan lain-lainnya gitu teman pro 2 ya. Pokoknya yang penting lambungnya tuh terisi, misalnya kayak keisi buah-buahan gitu ya ataupun juga cemilan-cemilan lain gitu ya. Tapi inget nih harus cemilannya tuh yang sehat ya. Diusahain banget nih teman pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Don. Don. Don.
3: Sakit tahu ngapain sih mukul-mukul?
2: Budek, lepas dulu earsetnya. Lagian naik motor kok pakai earset sih? Bahaya tahu.
3: Lah, denger lagu daripada denger suara mesin berisik.
2: Dih, jalanannya berisik lah. Kalau sepi mah kuburan.
3: Bodoh amat, emang ada aturannya?
2: Ada kok, makanya punya kuota tuh dipakai dong. Googling hal berfaedah.
3: Mana coba lihat.
2: Nih. Pasal 283 tentang konsentrasi berkendara sama pasal 106 ayat 1. Menggunakan headset sambil berkendara baik sedang bertelpon atau mendengarkan musik dapat membuat pengendara roda 2 tidak bisa fokus berkendara, tidak bisa mendengar suara klakson kendaraan lain, bahkan bisa terkena pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.
3: Weh, 3 bulan? Kalau ketilang, bisa gagal wisuda dong.
1: Teman Pro 2, hindari menggunakan earset saat berkendara ya. Jaga konsentrasi di jalan raya dan utamakan keselamatan.

Ya teman pro 2, Indonesia punya pasangan baru ganda campuran. Ada Dejan Ferdiansyah dan Felicia Alberta Nathaniel Pasaribu yang baru dipasangkan, lalu mereka udah langsung bersiap-siap menjalani tur Eropa. Teman pro 2, dua atlet bulu tangkis Indonesia ini berharap gitu ya dapat bisa kembali bersaing gitu ya di level tertinggi dan tentunya bisa meraih prestasi bersama. Teman pro 2, Dejan dan Felicia ini mulai dipasangkan setelah Nova Widianto menangani sektor ganda campuran pelatnas PBSI. Teman pro 2, dan dua atlet ini terus menyesuaikan pola permainan, terus komunikasi dan juga kebiasaan masing-masing di lapangan. Karena memang kalau ganda campuran enggak cuma campuran aja, tapi misalnya kayak ganda putri ataupun juga ganda putra, itu tentunya karena mainnya tuh enggak sendirian, jadi kan harus menyeimbangkan tempo permainan dan lain-lainnya. Kalau misalnya enggak kompak, wah bisa-bisa kebobolan terus ya teman pro 2. Kalau menurut Dejan sendiri, pasangan baru itu memang membutuhkan waktu untuk menemukan pola permainan yang paling nyaman bagi keduanya gitu teman pro 2. Dan dia menilai Felicia sebagai pemain dengan kontrol diri yang baik di lapangan gitu katanya ya. Well, semoga pasangan ganda campuran baru Indonesia ini bisa memberikan penampilan yang terbaik gitu ya, karena mereka akan langsung mengikuti turnamen Denmark Open 2026 yang akan digelar pada 13 sampai 18 Oktober 2026 gitu ya. Terus juga akan melanjutkan perjalanannya ke French Open 2026 yang akan berlangsung di 20 sampai 25 Oktober 2026 mendatang. Jadi ya, kita tunggu aja nih prestasi mereka berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Begitu besar jasa Presiden Soekarno dan Bung Hatta dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Mereka sangat berjuang hingga titik darah penghabisan. Perjuangan mereka tidak terlepas dari bantuan para pemuda Indonesia. Salah satunya Yusuf Ronodipuro, seorang jurnalis radio Hoso Kyoku milik Jepang dan sekaligus sebagai pendiri Radio Republik Indonesia. Yusuf Ronodipuro dengan penuh keberanian mengabarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke seluruh penjuru dunia bahwa Indonesia telah merdeka. Tak lama setelah teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945. Siaran melalui radio itu sekaligus sebagai bukti bahwa proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia benar-benar pernah diucapkan. Yusuf Ronodipuro meninggal pada 28 Januari 2008 dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan sebagai pejuang kemerdekaan di bidang penyiaran di tanah air.

Itu Pro 2 gelaran Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini kan memang sedang terjadi di Aichi dan juga di Nagoya, Jepang, teman Pro 2 ya. Dan untuk tim dari Indonesia sendiri ini sudah ada yang tiba di Jepang, udah ada yang bertanding juga gitu ya. Nah, untuk cabang olahraga hoki, untuk timnas hoki field putra Indonesia ini bertolak ke Jepang pada hari Rabu kemarin, setelah sebelumnya timnas hoki field putri sudah berangkat di hari Selasa, teman Pro 2. Dan tentunya di Asian Games 2026 ini untuk tim hoki field putri berada di pool B gitu ya, bersama India, Jepang, Thailand, Singapura, dan Uzbekistan. Sementara untuk timnas hoki field putra berada di pool A bersama India, Jepang, Korea Selatan, Bangladesh, dan juga Sri Lanka, teman Pro 2. Dan untuk pertandingan pertama yang akan diikuti oleh timnas hoki field putri ini akan dilaksanakan pada hari Jumat besok gitu ya, di 18 September 2026, dan timnas hoki field putri Indonesia ini akan menghadapi tuan rumah Jepang. Sedangkan untuk timnas hoki field putra ini pertandingan perdananya akan digelar pada hari Sabtu 19 September 2026 menghadapi tim dari India, teman Pro 2. Kita doain sama-sama ya agar kedua tim ini bisa meraih hasil yang terbaik.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika. Salah satunya, Seribu Masjid. Lagu ini merupakan sebuah ungkapan syukur yang tak terhingga kepada Tuhan atas tanah tempat dilahirkan dengan keadaan yang subur, aman, damai, tentram dengan segala keindahan di dalamnya. Judul Seribu Masjid diambil dari julukan yang sering diutarakan bagi Pulau Lombok, Pulau Seribu Masjid.

Ya teman Pro 2, masih barengan sama aku Gatri Syaca yang tentunya siang hari ini masih bakalan kasih kamu updatean terbaru dari dunia olahraga. Masih aku ambilkan informasi-informasi terupdate dari rri.co.id nih teman Pro 2. Kali ini ada berita dari lapangan hijau di mana AC Milan harus takluk 0-2 dari SL Benfica di Stadion San Siro, teman Pro 2. Mereka harus kalah di pertandingan pertama Liga Eropa 2026-2027 Kamis dini hari. Dan untuk golnya sendiri ini dari SL Benfica dicetak oleh Dodi Lukbakio di menit ke-16 dan juga Jakub Kominski di menit ke-52. Dan tentunya ini merupakan kemenangan bersejarah untuk tim tamu gitu ya. Dan ya AC Milan harus menelan pil pahit kekalahan nih di rumahnya sendiri. Dan tentunya teman Pro 2, pelatih Ruben Amorim secara terbuka mengakui keunggulan tim tamu dan juga menyoroti masalah kreativitas anak asuhnya. Well, buat kamu para penggemar AC Milan, mungkin hari ini jadi agak enggak mood gitu ya karena kekalahan tim kesayangan. Tapi ya udahlah ya, semoga di pertandingan berikutnya bisa bangkit lagi nih dan bisa menang.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.
3: Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno,

All Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.

Ya teman Pro 2, masih ada aku Gatrisha aja yang bakal nemenin kamu di santai siang hari ini sampai jam 3 sore. Masih ada sisa waktu nih teman Pro 2. Tapi aku mau ucapin selamat datang lagi nih buat Adis yang sempet absen ya teman Pro 2. Dan hari ini dia akan kembali bersiaran buat nemenin kamu lagi nanti di sore ceria ya. Well, untuk informasi dari dunia hiburan nih, aku punya berita baik di mana film 4 musim Pertiwi, Four Seasons in Java, karya Kamila Andini, terpilih sebagai perwakilan resmi Indonesia di Academy Awards ke-99. Dan film ini akan diajukan untuk kategori Best International

National Feature Film di ajang Piala Oscar 2027. Dan tentunya kabar ini disampaikan oleh 4K Films di akun media sosial resminya. Academy Awards ke-99 ini dijadwalkan akan berlangsung tanggal 14 Maret 2027 di Los Angeles. Dan film Empat Musim Pertiwi menjadi film terbaru Kamila Andini yang dipercaya membawa nama Indonesia ke ajang penghargaan film tersebut. Dan untuk filmnya sendiri nih, Teman Pro 2 dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, Christine Hakim, Hana Malasan, dan juga pemeran-pemeran lainnya gitu, Teman Pro 2. Dan film ini itu berkisah tentang seorang perempuan yang kembali ke kampung halaman setelah bertahun-tahun menjalani hukuman penjara, Teman Pro 2. Namun kepulangannya tidak mudah karena tentunya dia harus menghadapi penolakan dari masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Seru banget ya kayaknya filmnya. Ini aku penasaran banget pengen nonton filmnya, Teman Pro 2. Kalau misal dia udah tayang di bioskop, kayaknya harus banget nih kita nonton bareng-bareng ya. Walaupun mungkin aku nontonnya di Jogja, kamu nontonnya di Semarang ataupun juga di Jakarta gitu kan ya. Well, buat kamu Teman Pro 2 yang dengerin 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu dari luar Jogja, terima kasih ya. Kamu dengerinnya via apa nih? Apakah dari aplikasi RRI Digital atau mungkin dari radio streaming nih?

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Iya teman pro 2, buat kamu yang suka musik-musiknya Calvin Harris, teman pro 2. Ini mungkin kamu pengen nonton gitu ya, tour Calvin Harris mumpung udah agak deket nih dari Indonesia. Karena dia bakalan menggelar tour di Australia di awal tahun 2027 mendatang. Tepatnya di bulan Februari, teman pro 2, dia akan mengawali tournya gitu ya di Langley Park Perth di tanggal 18 Februari, terus abis itu di tanggal 19-nya dia akan mengguncang panggung di Brisbane, terus abis itu di tanggal 20 dia bakalan tampil di The Domain Sydney gitu ya. Terus terakhir dia akan mampir ke Melbourne, teman pro 2, di tanggal 26 Februari. Jadi di Australia tuh dia cuman mampir ke 4 kota gitu ya. Tapi pasti bakalan seru banget gitu kan ya. Well, kalau misal kamu ya pengen gitu ya melihat penampilan secara langsung Calvin Harris, DJ kenamaan asal Skotlandia ini, boleh lah ya, mungkin sekalian jalan-jalan ke Australia buat menyimak gitu ya hits-hitsnya Calvin Harris. Salah satunya adalah yang ini, barengan sama Dua Lipa, One Kiss.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dalam lembar buku, dunia terbuka. Dari kisah nyata sampai angan yang gila. Bukan soal banyak atau cepatnya membaca, tapi soal makna yang pelan-pelan terasa. Daripada rebahan tanpa arah dan makna, scrolling sampai pusing, mending baca buku. Isi kepala dan jiwa. Isi otak bukan cuma timeline. Yuk kembali membaca buku. Satu halaman buku, sejuta wawasan.
0: Prodway FM.

Ya untuk kamu teman Pro 2, pastinya kalau kita dengar kata Madonna, ini pasti ini ya langsung kepikiran dia ini adalah seorang diva gitu ya, terus punya banyak penggemar gitu kan ya. Dan tentunya walaupun dia udah berumur gitu ya, dia ini tetap aktif dan juga tetap berkreasi gitu. Dan album barunya Conventions 2 ini kan emang banyak ditunggu-tunggu dan menuai kesuksesan besar gitu teman Pro 2. Nah, baru-baru ini MTV mengumumkan bahwa Madonna ini akan kembali tampil di panggung MTV Video Music Awards 2026 teman Pro 2. Dan ini akan menjadi penampilan kembali Madonna gitu ya setelah 23 tahun. Mungkin kamu masih ingat penampilan kontroversialnya barengan sama Britney Spears dan juga Christina Aguilera di MTV VMA tahun 2003 nih teman Pro 2. Well, kita tunggu aja untuk penampilannya Madonna itu bakalan kayak gimana gitu ya teman Pro 2. Dan untuk jadwal pelaksanaan MTV VMA 2026 ini adalah di tanggal 27 September 2026. Dan selain jadi penampil, ternyata di ajang MTV VMA tahun ini Madonna juga mendominasi perolehan nominasi teman Pro 2, karena Madonna ini memborong total 11 kategori penghargaan musik untuk sebagai nominasinya gitu teman Pro 2. Terus juga ada Taylor Swift yang memperoleh 9 nominasi, terus juga ada Ariana Grande dan juga Sabrina Carpenter yang meraih masing-masing 7 nominasi teman Pro 2. Nah, kira-kira mereka bakalan menang gak ya? Karena tentunya banyak sekali nih nominasi-nominasi yang tentunya di situ tuh bakalan kayaknya bingung banget deh untuk menentukan pemenangnya siapa. Karena semuanya keren-keren teman Pro 2.

Ya teman Pro2, gak kerasa udah hampir jam 4 sore nih. Itu artinya, hampir jam 3. Artinya aku harus pamit dulu nih dari 102,5 FM ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Abis ini kamu bakal ditemenin sama Adis di Sore Ceria. Jadi pokoknya kamu gak usah kemana-mana. Stay tune terus di 102,5 FM. Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Aja pamit, bye.

0: Pro2RRI.co.id memberitakan permohonan kekayaan intelektual di DIY terus menunjukkan tren peningkatan. Kantor wilayah Kementerian Hukum DIY mencatat jumlah permohonan kekayaan intelektual di DIY mencapai 9.904 pemohon pada periode Januari hingga Agustus 2026. Tingginya angka pendaftaran hak cipta mencerminkan besarnya potensi industri kreatif dan kesadaran para kreator di DIY dalam memberikan perlindungan hukum atas karya ciptanya. Selain hak cipta, masuknya dua pendaftaran indikasi geografis baru turut mempertegas komitmen daerah dalam melindungi produk lokal khas DIY agar memiliki tambahan nilai tambahan dan juga daya saing yang lebih kuat.
1: Info Pro 2.
0: Badan Gizi Nasional Republik Indonesia menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan sertifikat laik higien sanitasi SLHS. Langkah tersebut diambil setelah BGN melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap standar higienis dan sanitasi dapur yang menjalankan program MBG. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menegaskan aspek kesehatan dan keselamatan penerima manfaat menjadi pertimbangan utama. Dari total 1.276 SPPG di suspend, ia menjelaskan sebanyak 821 dapur masih dalam proses pendaftaran SLHS. Sementara 447 SPPG sudah mendaftarkan sertifikat tersebut, tetapi dinyatakan belum memenuhi syarat dan juga kelayakan.
1: Info Pro 2.
0: Masih dari RRI.co.id, teman Pro 2, perang berskala besar semakin dipandang sebagai risiko global yang sering terjadi. Hal tersebut diungkap dalam Global Risk Report 2026 dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Selasa 15 September lalu. Dalam laporan tersebut, perang berskala besar naik 16 peringkat dalam penilaian tingkat kemungkinan terjadi dalam waktu dekat. Kenaikan tersebut menjadi yang terbesar di antara seluruh risiko yang dinilai dari survei dan SIR dari UN News. Sebanyak 36% respon dan diperkirakan perang berskala besar dapat terjadi dalam 1 tahun. Sementara 76% responden memperkirakan risiko tersebut dapat terjadi dalam 7 tahun. Risiko dikelompokkan ke dalam 5 kategori yaitu politik, teknologi, ekonomi, lingkungan, dan sosial. Para responden menilai kemungkinan terjadinya setiap risiko, tingkat keparahan dampaknya, serta seberapa cepat risiko tersebut dapat terjadi.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

masih ada aja yang dikerjain gitu kan. Ya aku temenin gimana supaya agak lebih santai kali ya. Bukan berarti jadi lupa sama target kamu hari ini, tapi paling enggak bisa bikin kamu jadi ngerjainnya sambil senyum, sambil tarik nafas panjang dulu gitu kan ya. Enggak terlalu diburu-buru sama waktu ya kan. Walaupun sebenarnya sih kalau udah jam segini biasanya ngerasa, oh sebentar lagi waktunya pulang nih buat yang udah kerja. Kalau yang masih kuliah sih kayaknya tergantung jadwal kamu ya. Kadang-kadang random kan, ada yang memang sore-sore harus di kampus lagi karena ada kelas, ada juga yang terus cuma sampai siang gitu kelasnya, bisa istirahat ya kan. Apapun yang lagi kamu kerjain, yang lagi kamu hadapi hari ini, yuk kita hadapi bareng-bareng teman Pro 2. Aku temenin di Sore Ceria sampai nanti aku nemenin kamu sampai jam 7 malam loh.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Siaran Radio Laut yang tenang punya Bernadia. Wah, ini sih kayaknya diam-diam menghanyutkan ya. Tenang tapi bergejolak di dalam gitu kan ya. Ada yang juga yang ngerasain momen kayak gini, mungkin kamu juga ngerasa bahwa ih kok landai-landai banget hidupku kali ini ya gitu ya. Jangan-jangan nanti malah di ujung hari tuh ada sesuatu yang mengejutkan yang kamu gak expect dan gak siap gitu kadang-kadang ya. Tapi kan katanya memang begitu ya, kadang-kadang kalau udah kita ketemu tanjakan pasti ketemu turunan teman Pro 2. Gak mungkin nanjak terus ya kasih teman Pro 2 kalau ada yang lurus, ada yang belok-belok gitu. Biar gak monoton gak sih? Gak bosan juga ya kan? Cuma tinggal nyiapin aja kalau misalnya harus ketemu sama turunan gitu ya. Harus pakai alas kaki yang kayak gimana nih biar gak terus jelungup gitu kan ya. Nyusruk ya. Supaya tetap aman dan nyaman jalannya gitu. Apa kabar nih buat kamu yang belakang ngerasa Jogja lagi panas-panasnya luar biasa, sampai bawaannya pengen minum lulu. Bersyukurlah bahwa kita masih bisa minum, karena buat banyak orang yang namanya air tuh sebuah kemewahan teman Pro 2 ya. Ini kalau dari rri.co.id, kekeringan yang terus berlanjut ini menyebabkan BPBD Bantul mendistribusikan 2,85 juta liter air bersih nih teman Pro 2 ya, bagi warga terdampak kekeringan di Kabupaten Bantul selama musim kemarau. Jadi sampai 15 September 2026, berarti hari Selasa kemarin, BPBD Kabupaten Bantul itu mendistribusikan 2,85 juta liter air bersih ke sejumlah wilayah yang mengalami krisis air. Setara dengan 556 tangki. Ini disampaikan Kepala Bidang Kedaruratan Logistik Peralatan Rehabilitasi dan Konstruksi BPBD Bantul, Antoni Hutagaul, teman Pro 2 ya. Ada beberapa kapanewon yang mendapatkan dropping air, Pundong, Imogiri, terus juga Delingo, Pajangan, Piyungan, Serandaan, Sedayu, Kasihan gitu ya. Totalnya ada 16 kalurahan yang menerima bantuan air bersih gitu. Ya, kalau memang kamu selama ini lumayan boros air, mungkin bisa mulai sekarang tuh di manage gitu kan ya, supaya kalaupun memang kebutuhannya segitu banyak, paling enggak ya enggak buang-buang air lah ya gitu. Kalau memang ternyata oh masih bisa nih mandinya sehari sekali aja, kenapa enggak gitu. Yang penting kan bersih sesuai kebutuhan. Kalau emang ternyata kamu juga enggak terlalu banyak aktivitasnya misalnya gitu kan ya, dan kayaknya mobilitas kamu juga enggak banyak gitu dan enggak terlalu berkeringat, aku kadang-kadang suka kayak gitu sih, ah mandi sekali aja deh pas mau pergi misalnya gitu kan ya. Tapi gak semua orang bisa sih memang ya. Ada juga yang ya udah kalau sehari dua kali mandi ya dua kali, udah jadi kebiasaan kan ya. Well anyway, yang jelas sih tadi kalau pergi kemana-mana jangan lupa air kerannya dimatiin lagi kalau kamu mau nyalain air keran ya kan. Atau mungkin yang biasanya misalnya nih nyuci bisa tiap hari, ya sekarang mungkin bisa dirapel nyucinya. Bisa yang seminggu cuma dua kali aja gitu kan ya. Jadi lebih hemat air teman Pro 2, karena memang yang namanya kekeringan atau kemarau ini kan juga kita gak tahu sampai kapan ya. Bahkan katanya kan bulan Desember tuh masih kemarau loh gitu. Musim penghujannya kalau kata BMKG sih datang lebih telat ya dari seharusnya.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum lengkap main ke Jogja kalau belum makan gudeg. Ternyata aslinya gudeg bukanlah nama makanan, tapi lebih ke cara atau metode memasak makanan. Kata gudeg berasal dari kata ngudeg yang bermakna mengaduk. Umumnya orang mengenal gudeg sebagai makanan khas Jogja yang terbuat dari nangka muda. Padahal dikutip dari temu konco, ada juga gudeg manggar dari bunga kelapa, gudeg telo dari singkong, gudeg dari daun kosambi, dan gudeg salak dari buah salak.

Ya ya, gimana dengerin prodonya lebih enak karena kamu lagi streaming sambil nugas gitu kan ya, asik. Jam segini masih nugas aja. Ya kan hari Kamis ya Dis gitu. Nanti kalau udah ketemu Jumat agak sorean dikit jelang malam tuh, kayak pengen angkat tangan aja teman prodo ya, kalau bisa nutup laptop deh gitu. Gak usah dilihat-lihat lagi, gak usah dilirik-lirik lagi. Pengennya udah langsung aja gitu ya, besokannya weekend. Tapi gak semua orang punya privilege buat kayak gitu kan ya. Kalau kamu memang ternyata banyak banget kegiatannya teman prodo, memang harus pinter-pinter nyuri waktu luang ya gitu. Kira-kira kapan nih baru bisa jalan. Kalau kamu memang biasanya atau sukanya main ke pantai, kayaknya udah lama nih gak main ke beberapa pantai yang ada di Jogja gitu kan ya, karena memang kamu waktunya aja yang gak ada gitu kan. Gimana kalau coba untuk di Sabtu Minggu ini main ke Laguna Pantai Depok, Bantul teman pro 2, karena ternyata banyak banget gitu kegiatannya ya. Ada kite surfing, terus juga fotografi kite surfing untuk umum, terus camping sama camper van juga, bazar UMKM, dan pastinya ada entertainment dong ya. Kalau kamu penasaran sama event berskala internasional yang diadain di Laguna Pantai Depok, itu sekali lagi untuk 19 dan 20 September ada yang namanya Jogja Windwave International Kite Surfing Festival. Wah, asik. Riding the wind, discovering the culture ya. International Kite Surfing Festival. Ya, kalau memang belum pernah coba untuk ke Laguna Pantai Depok, mungkin momennya pas aja gitu minggu ini. Agendakan aja teman pro 2.

0: on Prodware VAM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Rodua yang lagi merayakan sesuatu hari ini, selamat ya apapun pencapaiannya. Gak ada kecil, gak ada besar teman Rodua. Kalau itu memang punya makna yang penting buat kamu, ya rayain aja gitu. Semua aku dirayakan kalau kata Nadia Miza ya. Karena memang tiap orang kan punya standar sendiri-sendiri gitu. Buat orang lain mungkin sepele doang kayak gitu sih, ngapain sih. Tapi buat kamu itu sebuah pencapaian yang luar biasa. Jadi ya udah gitu, kalau itu bisa bikin kamu jadi happy atau lega atau merasa lebih punya makna, ya kenapa juga gak dirayakan teman Produa ya. Merayakan sesuatu yang tahunan juga kayaknya agenda penting Jogja tuh banyak banget kan yang perlu dirayakan teman Produa, termasuk yang namanya budaya. Jogja punya FKY, ini selalu hadir tiap tahun. FKY tahun ini teman Produa, Festival Kebudayaan Yogyakarta, dengan tema Aksara gitu kan ya. Hari ini berarti 17 September masih berlokasi di lapangan Beran Sleman, ex pabrik gula Beran area Pemda ya. Dan kalau hari ini di hari kelimanya, Wayahe Wong Gunung Kidul tampil gitu. Jadi yang jauh-jauh turun gunung nih dari Gunung Kidul Handayani teman Produa, kalau kamu pengen ketemu dan menikmati tampilan atau performance dari seniman-seniman Gunung Kidul, ini bisa kamu datang ke sana. Ada tari-tarian yang diambil dari kisah cerita legenda ya, ada juga pertunjukan musik khas Gunung Kidul, dan ada juga penampil campur sari Gunung Kidul gitu. Sekali lagi, ini berlangsung hari ini jam 10 sampai jam 10 malam nanti, dari 10 pagi tadi ya, di lapangan Beran Sleman. Sekali lagi, ex pabrik gula Beran area Pemda Sleman ya. Kalau kamu mungkin kemarin sempat datang ke openingnya, kayaknya sih kemungkinan kalau waktu kamu luang sekarang gak bakal kamu lewatin momen atau kesempatan yang satu ini, ya gak?

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

5FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Ada yang hari ini kayaknya memang memilih untuk pulang lebih awal gitu, nyelesain segala sesuatu yang lebih cepet karena memang udah janjian. Oh, mau olahraga nih sore-sore, lari kali ya. Pakai rute apa? Rute kucing, rute anjing, atau rute pistol? Banyak banget rute ternyata ya yang memang bisa atau biasa diambil para pelari culture. Ya sih, karena memang kalau misalnya punya komunitas terutama atau teman yang memang hobi juga lari, biasanya sih dari mulut ke mulut nih ya, atau karena pas lari rame-rame terus tahu bahwa jalurnya lewat sini-sini-sini, pas dilihat, oh iya ya, kayak kalau dikelingin gitu ya, lihat di Strava dan segala macam tuh, oh kelihatan kayak bentukannya kayak kucing, makanya disebut rute kucing gitu, lagi rame tuh, ya nggak? Tapi kalau misalnya kamu memang lebih milih yang mau rutenya acak adut juga yang penting, lari dulu aja deh gitu, soalnya juga baru pemula ya, jadinya udahlah gitu, yang penting ada gerakan. Kamu juga bisa lebih bakar lemak, bakar apapun yang perlu dibakar gitu, semangat mungkin gitu. Jadinya lebih sehat aja kamunya, teman Pro 2, mumpung pas cuacanya secerah ini gitu kan ya. Atau malah sebenarnya lagi anteng aja nih dengerin Pro 2 Jogja, boleh, itu pun juga gak masalah. Sambil aku temenin ya barengan sama Adi sampai jam 7 malam, teman Pro 2. Ada yang lagi pengen kamu rayakan hari ini? Nah, share dong apa yang menurut kamu penting banget atau layak buat kamu rayain hari ini gitu ya, dan kenapa.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai evali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik, tapi penyakitnya tetap klasik.

buat yang lagi nggak enak nih kondisinya, cepat sehat ya. Karena emang dalam kondisi cuaca seperti ini gitu kan, yang namanya penyakit tuh ada aja ya. Bisa batuk, bisa cuma ngerasa badannya kok kayaknya agak nggak enak, tapi nggak tahu sebelah mana nggak enaknya gitu kan ya. Dibilang demam juga enggak gitu, mungkin sumeng ya kalau orang Jawa bilang tuh, antara kondisi dingin tapi juga nggak terlalu dingin banget, nggak panas-panas amat juga gitu, tengah-tengah lah, tapi ya meriang ya gitu kan. Atau udah mulai ada tanda-tanda ih mau flu nih kayaknya gitu. Ya yang namanya influenza A lagi rame nih teman Pro 2 ya. Ada yang bilang flu biasa kali atau influenza A ke atau apa gitu. Sebenarnya semua penyakit tuh punya nama sendiri-sendiri kan ya. Kalau ngomongin soal virus influenza, ternyata WHO itu mengelompokkan virus influenza ini jadi 4 tipe. Ada tipe A, tipe B, tipe C, tipe D gitu. Nah, kalau pada manusia nih, influenza musiman terutama biasanya disebabkan oleh virus influenza A dan B. Nah, sementara si A ini punya beberapa subtipe ya, banyak bener. Ini nih yang pada sebagian orang, terutama untuk kelompok yang memang punya risiko tinggi ya, bisa berkembang menjadi penyakit yang lebih serius, teman Pro 2. Tapi memang sebaiknya tidak menebak-nebak gitu kan ya. Ini sebenarnya kena apa sih gitu kan ya. Mendingan juga kalau memang kamu ngerasa bahwa oh, udah kayaknya level menuju ke arah mengganggu nih gitu. Udah enggak bisa dipakai jalan, enggak bisa dipakai mikir, enggak bisa dipakai aktivitas. Kayaknya mendingan langsung ke dokter aja deh daripada tebak-tebak buah manggis gitu. Tebak-tebak buah manggis masih enak ya kan? Masih dapat manggis yang sesuai dengan yang kamu inginkan. Kelihatan, oh ada 5 nih kayaknya. Begitu dibuka isinya 5 beneran gitu kan ya. Belum lagi kamu tebak, kayaknya manis deh. Begitu dicobain manis juga. Tapi kalau penyakit kan gak bisa ya. Nanti self-diagnose salah lagi diagnosanya. Mendingan langsung ke dokter aja ya. Cepat sembuh teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Teman Ro 2, judulnya sih boleh kayaknya cukup sedih gitu ya, cukup miris mungkin di depan buram, tapi sebenarnya sih isinya tuh ngajakin buat paling enggak deh gitu ya, walaupun di depan buram, suram, tapi masih ada secerca harapan gitu kan ya. Kalau kamu sekarang mungkin lagi dalam situasi seperti ini, apa kalau kata anak zaman sekarang bilangnya current situation, teman Bro 2. Wow, wow, wow, wow, ya. Lagu-lagu modelan kayak punya Gitaf nih salah satunya penyemangat juga ya gitu. Siapa tahu kamu tipikal yang memang enggak bisa curhat sama orang lain, enggak bisa ngobrol, jadinya ya udah deh cuma dipendem atau mungkin kamu rasain sendiri sambil ya tadi dengerin lagu atau mungkin juga sambil curhat sama AI. AI masih ada atau malah semakin banyak, teman Bro 2 ya. Karena katanya kalau AI itu enggak bakal ngember kemana-mana ya. Walaupun sebenarnya secara sadar enggak sih semua apa yang kita curhatin tuh mereka simpen baik-baik gitu, teman Bro 2 ya, di dalam rumahnya. Entah entar dipakai buat apa kita juga enggak tahu deh gitu kan. Tapi memang ternyata bukan cuma buat Gen Z, milenial juga sekarang katanya udah mulai pakai AI buat curhat-curhat ya, teman Bro 2 ya. Tapi ya kayaknya memang perlu lebih wise aja sih ya untuk kemudian memakai atau memanfaatkannya gitu kan ya. Sedip apa atau sedetail apa curhatnya, kalau sekedar buat lucu-lucuan mungkin oke lah ya. Tapi kalau memang ternyata kamu gunakan untuk hal-hal yang kayaknya lebih serius gitu, mungkin bisa tanya profesional kali. Emang gak punya kamu teman yang memang juga punya istilahnya apa ya, jabatannya cukup serem gitu, profesional di bidangnya. Jadi kalau emang mau curhat sama teman yang punya background psikologi gitu kan ya, atau misalnya mau apalagi mau share soal kendala kamu dalam berbisnis sama teman kamu yang memang udah ngalamin beneran gitu jadi entrepreneur, ya kan? Kayaknya jauh lebih aman nggak sih, teman Pro 2, dan lebih natural juga kali ya. Soalnya kalau pakai AI itu kadang-kadang kita bertanya-tanya, ini beneran gak sih, atau jangan-jangan yang di apa namanya keluarin gitu kan ya, jawaban-jawabannya itu too good to be true aja gitu. Well anyway, tapi kalau emang sekedar buat lucu-lucuan aja sih, aku juga kadang-kadang pakai ya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu gimana, coba share apa aja yang bisa kamu tanyakan atau kamu diskusikan dengan teman AI kamu itu, boleh coba komen di 0811 251 1025 ya.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis ngiri wae yo. Iki Becky Bolang enggak toh?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh?
3: Aduh neka toh. Kuwi lho no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah wis toh ndak ada polisi kok iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh aja ngebut.
2: Wis santai-santai. Pegangan.
3: Aja ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Berani punya Kunto Aji, teman Bro 2 yang di momen pembukaan FKI 2026 melakukan sesuatu yang out of the box gitu ya. Unik, kalau biasanya ketua panitia menyampaikan laporan dalam bahasa Indonesia yang baku ya kan, dan baik dan benar. Nah, kalau kemarin di pembukaan FKI 2026, Kunto Aji selaku ketua panitia menyampaikan laporan ketua panitia untuk pembukaannya dengan cara nembang. Nembangnya nembang mocopat lagi ya di depan Sri Sultan Hamengkubuwono 10, teman Pro 2. Sebuah festival budaya yang budayanya budaya banget gitu. Kalau kata anak sekarang, budayanya ngebudaya banget, teman Pro 2. Ya, well, kalau memang ini menjadi salah satu yang kamu tunggu-tunggu setiap tahun, monggo main ke FKY tahun ini gitu ya, di lapangan Brand Sleman gitu. Yang tadi sempat komen di 08112511025, ini dari teman kita. Halo, apa kabar Dian? Apa kabar Dian? Kalau aku sih, yang aku rayakan hari ini baru aja nyelesain proposal. Okay, proposal penawaran kerjasama. Dari kemarin gak kelar-kelar katanya sih. Semoga dapat respon positif ya Dis ya, dari Dian. Baiklah, semoga ya Dian ya, apapun proposalnya, semoga cukup meyakinkan klien kamu untuk bisa nyangkut di project yang sudah kamu tawarin. Well, rayain aja, karena apapun kayaknya valid-valid aja gak sih merayakan sesuatu yang menurut kamu sebuah pencapaian ya. Mau kecil, mau sedang, mau besar gitu kan ya. Halo, apa kabar juga? Tadi ada Taufik di Godean. Coba ya, nanti aku cek deh lagu yang bisa nemenin kamu pas lagi istirahat kayak gini. Boleh deh, nanti aku cobain ya. Sambil mungkin kamu juga masih rada setengah-setengah gitu kan, karena sebenarnya pengen lanjut tapi capek, kalau dilanjutin juga gak selesai gitu. Ya gimana baiknya aja ya. Ingat, ini udah hari Kamis. Kalau kamu memang ternyata perlu waktu lebih banyak untuk menyelesaikan semua yang jadi tanggung jawab kamu, kayaknya cuma tinggal sehari lagi ya, karena kan Sabtu udah weekend tuh gitu. Kecuali kamu mau lembur di momen weekend kamu. Gak semua orang mau, dan sebenarnya kalaupun mau, belum tentu semua orang bisa gitu kan ya. Emang namanya kewajiban mah kewajiban aja gitu. Mau gak mau tetap harus dikerjain kan biasanya ya.

0: Pro2FM.
1: Pro2FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu. Pro2,
3: teman terbaik kamu.
4: Heart.

0: Tune on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
3: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
2: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
3: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
2: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
3: Ya, kamu bangun pagi tanpa snus, senyum ke orang yang lewat, atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
2: Sounds good.
3: Teman Produe, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu lebih bermakna dengan Stop Scrolling, Start Living.

Makasih ya teman Pro 2. Hai, selamat sore buat kamu baru join di 0811-251-1025 atau juga di Sore Ceria Pro 2 Jogja ya. Kamu streaming di rri.co.id atau mungkin udah lewat jadi digital teman Pro 2 gitu kan ya. Wow, lebih jernih pastinya ya. Atau malah sebenarnya kamu lagi mencoba untuk gimana kalau download aja RRI Digital gitu kan. Dari kemarin gak sempet-sempet atau lupa ya, download dong sekarang juga. Coba kamu cek di App Store, di Play Store teman Pro 2. Langsung kamu install di handphone kamu dan bisa dengerin Pro 2 dimana aja, kapan aja gitu kan ya. Selama kamu terkoneksi internet pastinya lewat RRI Digital ya. Hai Taufik di Godean, udah lunas ya? Udah aku puter tuh lagunya. Terus juga dari teman kita, apa kabar Lia di Jogja, yang bilang aku sih kak lagi ngerayain akhirnya bisa detox digital katanya, walaupun cuma 2 hari doang karena abis sakit. Kok kita samaan, aku juga cuma aku gak detox digital karena aku FOMO sih enggak ya, cuma kayak memang ada hal-hal yang gak bisa dilepas aja gitu, harus dipantau teman Pro 2 ya. Kalau Lia tadi di Jogja ya Lia ya, 2 hari katanya sama sekali gak terkoneksi dengan dunia maya, hiruk pikuk di dunia digital. Good for you, karena emang gak semua orang bisa atau mungkin punya privilege untuk itu ya teman Pro 2 ya. Tapi kadang-kadang memang perlu gitu sewaktu-waktu, kalau memang ternyata udah bikin kamu jadi kok kayaknya serba ini ya, serba

Atau kok kayaknya bakalan macet jalanan gitu. Kalau rush hour kan emang macet, nggak mungkin enggak teman berdua. Tapi paling enggak deh gitu, kalau jam segini kayaknya kamu bisa agak lebih slow kali ya jalannya, daripada ntar keburu-buru banget karena ngejar waktu. Mending sekarang dulu aja teman berdua, siap-siapin yang harus kamu bawa untuk pulang gitu, atau mau bawa berangkat nih, jangan-jangan shiftnya beda ya. Jangan sampai ada yang ketinggalan supaya kamu juga gak harus bolak-balik kan ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

baru aja nyampe gitu ya, masih ngos-ngosan juga nafasnya, keringetnya belum kering gitu kan ya, kaki masih pegel, mata juga lumayan agak pedes karena habis menembus jalanan yang lumayan anginnya kenceng ya, debu pula gitu kan ya. Kalau memang waktunya buat istirahat, istirahat dulu aja sambil nanti aku temenin teman Pro 2 Adis, masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya di sore cerianya Pro 2 Jogja.

Teman Pro 2, buat teman Pro yang menantikan waktu maghrib, kita kasih jalan bersama maghrib untuk dari Sime Jakarta juga dari sewaktu bersama Pro 2 Jogja tepat di 17 lewat 38 menit waktu Indonesia bagian barat teman Pro 2.

0: Teman produser cerita masuki waktu maghrib, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin.
1: Teman terbaik kamu. Produser FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Prodo yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Sedekah merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Baik itu secara moral maupun material. Orang yang rajin bersedekah, orang yang dermawan itu akan dekat dengan Allah. Akan dekat pula dengan manusia, bahkan akan Allah dekatkan dengan syurga. Karena saat Allah Subhanahu Wa Taala cinta kepada hambanya, maka Dia akan memberitahukan seluruh penjuru langit bahwa Allah Subhanahu Wa Taala cinta dengan hamba itu. Begitu pula sebaliknya, saat orang itu kikir atau nggak mau bersedekah, maka dia akan jauh dari Allah, jauh dari manusia, bahkan jauh dari surga dan dekat dengan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini merupakan salah satu keistimewaan yang mengkhususkan bagi orang-orang yang rajin bersedekah, rajin menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Sedekah, kedermawanan merupakan bentuk menjaga kehormatan diri kita. Kehormatan diri yang harus dijaga termasuk dari kemungkinan adanya harta haram yang kita belanjakan. Harta menjadi haram apabila di dalam harta yang kita peroleh terdapat hak orang lain, tetapi semua dibelanjakan untuk kepentingan diri dan keluarga. Harta inilah yang menodai dan merusak kehormatan seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Man zalladhi yuqridullaha qaradan hasanan fayudha'afu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbitu wa yabsutu wa ilayhi turja'un. Yang artinya, siapakah yang mau memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipatgandakan pembayaran baginya dengan penggandaan yang banyak. Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan hanya kepadanya kalian akan dikembalikan. Masya Allah. Saat kita mau bersedekah, Allah akan lipat gandakan kita. Allah akan lipat gandakan pahala bagi kita. Kalau kita belum punya harta untuk bersedekah, hanya sekadar senyuman saja, itu sudah mampu memberikan sedekah kepada orang lain. Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah bagimu. Maka rajin-rajin senyum. Senyum-senyum ke teman-teman kita untuk bersedekah. Kalau enggak punya uang ya, tapi usahakan diri kita untuk selalu dermawan dan bersedekah supaya kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kikir. Nauzubillahi min dzalik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Stay tune on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

sang dewi. Jamu pink venom. Jamu isi on me sama jamu left

0: Kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Siapa yang nungguin tadi jamu jam lagu kamu? Nah, sekarang waktunya teman Pro 2, Adi sudah siapin 5 lagu buat kamu pilih ya. Karena enggak semuanya bisa diputar, cuma 3 lagu dengan suara paling banyak yang terpilih oleh kamu nanti yang bakal aku putar 18.45 ya. Pilihannya ada NPD Lupain Aku Please, terus juga Seketika Punya Mahal Ini featuring Rizwan Fadilah dan juga Aren Boys, Mika Tambayong featuring Rai Putra yang Jalan Tengah, American Girls punya Harry Styles sama Lucas Graham yang Good Times. Nah, pengen denger yang mana nih? Langsung WhatsApp aja ke 08 11 251 1025 ya. Dijamu, jamnya lagu kamu.

So itu dia jawara kita minggu ini, ada Blackpink with Go. Dan kalau kamu suka sama lagunya, boleh loh di request terus ya, biar posisinya bertahan gak hanya satu minggu aja. Kamu tinggal request ke 0811-251-1025 dan dengerin Chart Berdua Hit List The Weekly Top 20 Countdown setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Berdua Hit List, The Weekly Top 20 Countdown. All the hits and nothing but the hits.

bersama Brother Glorious punya Macklemore featuring Scarlett Gray, Macklemore yang akhirnya gitu ya gak lanjut nih di world tournya Ed Sheeran. Harusnya kan dia tampil di beberapa panggung gitu ya, tapi akhirnya di cut setelah dua panggung karena menyuarakan dukungannya untuk Palestina begitu kan ya. Dan sebenarnya kan si Macklemore sama Ed Sheeran ini temenan lama banget sih ya. Kalau Macklemore seenggaknya merasa demikian, teman Pro 2 katanya udah jadi teman 11 tahun, sering bertukar pikiran gitu kan ya, dan bekerja sama. Jadi menurut dia, dia paham banget ketika Ed Sheeran ada di situasi yang tidak mudah gitu kan, untuk kemudian gimana nih gitu, lanjut apa enggak. Karena memang Macklemore kemudian diputus lah gitu ya, enggak tampil lagi sebagai opener di tour Ed Sheeran berikutnya gitu kan ya. Dan sebenarnya sepertinya yang mendukung Macklemore ini lumayan banyak juga, karena beberapa musisi pembuka lainnya kemudian ini ngikut, akhirnya mereka memilih untuk ya udah kita nggak ikut-ikutan nih gitu kan ya, karena ya tadi itu bahwa mereka harus taking side gitu. Kalau ngomongin soal Palestina, itu yang ingin mereka suarakan gitu. Jadi menurut mereka tuh kayak kita nggak sejalan lagi nih kalau memang harus jalan di tengah tour bersama Ed Sheeran tapi dibungkam suaranya atau dukungannya untuk Palestina. Ya udah, akhirnya mereka kasih apa ya, semacam mungkin solidarity act nggak sih ke Macklemore, kemudian mereka akhirnya walk out dari tournya Ed Sheeran gitu kan ya. Ya gimana ya, kalau kayak gini-gini tuh sepertinya hal yang memang sebagian memilih untuk kayak Ed Sheeran katanya taking no sides, dia nggak mau memihak siapapun. Tapi kalau ngomongin soal hal-hal yang cukup sensitif dan memang hubungannya dengan sisi kemanusiaan gitu kan ya, kayaknya nggak mungkin juga nggak taking sides nggak sih teman Pro 2. Dan paling nggak Macklemore sudah sangat konsisten gitu menyuarakan kepedulian terhadap Palestina ya, begitu ya, harus kita apresiasi nih gitu. Makanya aku putar lagunya. Anyway, makasih buat yang tadi udah ikutan gabung di 0811-251-1025. Hai, apa kabar? Buat siapa nih? Fitri di Jogja, apa kabar Fitri? Iya nih, aku baru siaran lagi, kamu kemana aja? Aku gak kemana-mana kok. Dari ini dipakem, apa kabar ini? Hai Adis, welcome back. Makasih ya, matur nuwun sudah menantikan aku siaran lagi. Iya nih, harus istirahat dulu, kan lumayan ya, alhamdulillah. Kadang-kadang tuh memang kita harus rehat dari banyak hal untuk sementara gitu ya, karena emang untuk berbagai alasan sih, termasuk kesehatan ya teman produksi, sehat-sehat. Kalau sakit tuh gak enak beneran deh. Rini, tadi aku udah share 5 lagu yang bisa kamu pilih untuk jamu malam hari ini. Ada Lupain Aku Please punya NPD, Mahal Ini featuring Rizwan, Fadilah juga Allen Boy Seketika, terus juga Jalan Tengah punya Mika Tambayong featuring Rai Putra, Harry Styles, American Girls, Lucas Graham, Good Times. Nah ini dari 5 lagu ini, pengen denger yang mana? Langsung WhatsApp aja ke 0811-251-1025 ya.

0: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Dari Ria Cinta, teman Pro 2, Caleb J. Nah, ini dia nih, tiba-tiba Damai Gerilya tuh kan diem-diem gitu ya. Jadi kayak dar aja. Tahu-tahu udah kena gitu kan ya di hati. Waduh. Menyusup sana, menyusup sini, pelan-pelan tapi pasti. Wah. Luar biasa ya. Gerilya Cinta nih, punyanya Caleb J. Ini jadi lagu yang akan jadi bagian dari album mininya atau EP-nya Caleb J Tanda Cinta ya teman Pro 2 ya. Kalau kamu suka sama lagu yang rame tapi enggak berisik gitu kan ya, yang cheerful aja gitu suasananya, bolehlah ini jadi salah satu lagu andalan kamu. Oke, okay? Dan jelas sih memang lagi-lagi Caleb J ini collab sama produser Bela Negara EB teman Pro 2 di bawah benderanya Passion Vibe sebagai executive producer ya, dan juga memang kolaborasi karya-karya Caleb J ini memang banyak yang groovy juga sih, walaupun dia juga gak alergi sama lagu yang cukup ballad gitu kan ya. Well anyway, Gerilya Cinta punya Caleb J tadi juga dipilih sama teman kita dari Angki. Salam kenal katanya, yang siaran siapa namanya ya? Adis, aku Adis Angki, hai. Sama-sama Ani kita, kamu lagi di jalan ya? Baiklah, gimana terpantau? Enak gak dengerin Pro 2? Bisa dengerin juga di rri.co.id teman Pro 2 kalau kamu mungkin lebih sibuk di depan laptop, atau kalau misalnya kamu mau dengerin lebih enak kemana-mana tinggal bawa smartphone aja, berarti tinggal download ya di RRI Digital tuh, kamu langsung install di handphone kamu, downloadnya di App Store atau di Play Store gitu. Yuk ah yang belum, download sekarang juga ya RRI Digital. Di genggaman kamu bisa dengerin Pro 2 kapan aja, di mana aja.

Waktunya buat jamu jam lagu kamu, aku langsungkan aja, langsung baca WhatsApp yang udah gabung. Laverni, halo apa kabar? Hai. Terus juga tadi ada Fajar yang pengen denger lagunya Lucas Graham yang Good Times, boleh kita puterin. Terus juga yang pengen dengerin lagunya NPD, Lupain Aku Please. Tadi ada Iksan. Terus juga, hai apa kabar buat Ika Diwates. Kamu pengen dengerin lagunya Mika Tambayong featuring Ari Putra yang Jalan Tengah ya. Yang juga milih Lucas Graham yang Good Times. Tadi ada teman kita dari Akbar nih. Dan juga dari, oh sebentar aku naik ke atas. Nana, apa kabar Nana? Baiklah, kalau gitu langsung kita puterin aja tiga lagunya, ada NPD, Lupain Aku Please. Terus juga disambung sama lagunya Lucas Graham sama Mika Tambayong ya, teman pro 2 ya.

Teman Bro 2, thank you banget buat kamu yang udah gabung dan ikut tadi jamu-jamu lagu kamu, yang masih nyimak juga walaupun kamu sebenarnya udah mulai lelah, ngantuk, lapar. Gak apa-apa ya, istirahat dulu aja, karena memang Bro 2 masih nemenin kamu sampai nanti tengah malam ya. Tapi gak berangkat sama aku, nanti ada Niken yang bakal nyapa kamu semua di Jaga Malam, jangan kalau malam-malam, oke? Okay? Adis pamitan teman Bro 2, stay safe, stay healthy buat kamu semuanya, dan dengerin terus Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu ya. Dadah!

Kita mulai dari berita pertama Tawam Radio dari rri.co.id. Arab Saudi mengecam upaya serangan drone kelompok Houthi yang menargetkan Mekah. Riyadh mendesak masyarakat internasional untuk mengambil sikap tegas terhadap kelompok yang didukung Iran tersebut. Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menyebut upaya serangan tersebut sebagai kelanjutan dari praktik teroris Houthi. Riyadh juga menegaskan haknya mengambil sebuah langkah yang diperlukan untuk menjaga keamanan dua tempat suci umat Islam. Langkah tersebut juga mencakup perlindungan terhadap wilayah, warga negara dan penduduk Arab Saudi. Arab Saudi pun juga menyerukan masyarakat internasional untuk mengecam serangan Houthi dan mengambil sikap tegas terhadap kelompok-kelompok tersebut. Info Pro 2. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemerintah segera menertibkan penggunaan bahan bakar minyak agar penyalurannya sesuai dengan ketentuan. Arahan tersebut disampaikan menyusul adanya pergeseran konsumsi dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi dengan PT Pertamina untuk memastikan penggunaan BBM berjalan dengan sesuai aturan. Bahlil menjelaskan pergeseran konsumsi terjadi dari BBM RON 92 dan RON 95 yang merupakan BBM non-subsidi menuju BBM bersubsidi. Kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi harga minyak dunia yang kini berada di atas $100 Amerika Serikat per barel. Menurutnya harga BBM subsidi tidak mengalami kenaikan meskipun harga minyak dunia meningkat. Dan

0: Info Pro 2.
1: Masih dari rri.co.id, teman Pro 2, pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta menyerahkan sekitar 2.000 sertifikat tanah kasultanan atau Sultan Ground dan tanah kadipaten atau Pakualaman Ground kepada Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman. Sekretaris Daerah Istimewa Yogyakarta Nimade Dwi Panti Indrayanti mengatakan penyerahan sertifikat tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penyelesaian administrasi pertanahan, tetapi juga memperkuat kepastian hukum atas tanah yang memiliki arti strategis bagi identitas Yogyakarta, penataan ruang, dan pembangunan daerah.
0: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tamah. Dan malam hari ini gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Rio Klebi. Halo. Udah berapa orang yang nyangka lu Vega Antares?
1: Banyak banget, bahkan bukan Vega Antares doang, Ferry Irwandi juga sempat nyasar komennya ke gue tuh.
0: Oh iya, atau bahkan ada yang bilang lu adalah Ferry Irwandinya musik.
1: Iya kali ya.
0: Tapi iya juga sih setelah di ini sekilas lah ya. Iya
1: karena brengos aja kali ya. Bener. Tapi yang paling sering sih ya memang dibilang Vega Antares.
0: Vega Antares ya.
1: Vega Antares. Bener-bener.
0: Tapi emang sekilas emang semirip itu sih. Maksudnya dari looks-nya lu sama Bang Vega juga ya mirip gitu loh.
1: Ya akhirnya Vega juga punya sebutan untuk kaum-kaum yang mirip Vega.
0: Apa tuh?
1: Vegetarian.
0: Vegetarian bagus, itu bagus.
1: Tapi gue sempet, bukan sempat, malah ada band juga sama, sama Vega.
0: Oh iya?
1: Yang mirip semua.
0: Serius?
1: Serius.
0: Okay.
1: Ya belum rilis aja lagunya sih.
0: Oke. Okay. Oh tapi ini ada proyeknya beneran?
1: Ada okay. Gue, Vega Antares, ada Erwin Gombes,
0: okay.
1: Terus Dion, Dion keyboardisnya Run sekarang tuh. Sama Pesa ada.
0: Okay.
1: Itu mirip semua, brengosan semua.
0: Wow.
1: Hampir bener-bener, makanya namanya varian kan.
0: Oh namanya varian?
1: Namanya varian.
0: Gokil.
1: Jadi yang ya, yang mukanya 11-12 sama, bahkan kayaknya 11-11. Kayak Vega Antares.
0: Mirip-mirip ya?
1: Jadi yang ganteng gak boleh masuk.
0: Aduh. Kok gitu. Wow, tapi itu project yang cukup unik loh sebenarnya ya.
1: Iya, orang Bilal Indrajaya aja. Kita seleksi kok, mapil kita enggak bisa. Dilarang ganteng,
0: bukan? Dilarang ganteng. Nanti terlalu spotlight Mas Bilal ya. Anyway, apa kabar Bang Rio?
1: Alhamdulillah standar.
0: Aduh.
1: Gak kurang gak lebih.
0: Alhamdulillah. Kalau berlebihan juga bahaya ya.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Kalau kurang juga bahaya juga.
0: Bahaya juga. Makanya bener.
1: Harus cukup
0: gitu ya. Benar. Tapi ini juga kayaknya lagi bahagia-bahagianya nih. Karena emang Bang Rio baru aja ngerilis kemarin ya.
1: Yes, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Agustus akhir kemarin.
0: Kata ini spesial kemerdekaan ya katanya ya?
1: Enggak
0: ya?
1: Gak gitu ya. Di luar jalur.
0: Di luar jalur. Oke. Berarti ini jadi rilisan keberapa Bang?
1: Kelima
0: ya.
1: Alhamdulillah rilisan kelima. Dari pertama kan Sofia itu 2023.
0: 23, oke. Okay.
1: Bunga Badi kan.
0: Yes.
1: 24. Belia itu, Denyut dulu sorry. Denyut 2025.
0: Belia.
1: Alhamdulillah tahun ini dua single lah.
0: Dua single udah rilis ya. Udah di awal rilis. Tahun ada Belia yang terakhir ngobrol bareng sama Elan.
1: Yes, di sini juga kan waktu itu.
0: Yoi. Dan sekarang ini adalah Janji Bahagia nih. Yes. Tapi banyak gak sih maksudnya orang-orang yang masih belum bisa lepas dengan single lo yang mungkin bikin nama lo naik juga ya. Bunga Abadi gitu.
1: Ya mungkin kayak masih ada ya yang dengerin sih. Gue pun juga kadang masih kayak recall memories saat gue bikin Bunga Abadi gitu. Dan gue cek juga, kayaknya antusiasme orang masih, alhamdulillah masih lekat sama lagu itu.
0: Benar.
1: Karena mewakili aja sih kayaknya ya, relate aja sama cerita kehidupan orang gitu.
0: Betul. Tapi lo nggak melihat itu sebagai sesuatu yang apa ya, dalam tanda kutip memuakan gitu kan? Karena taunya adalah Rio Klebi ya Bunga Abadi gitu.
1: Enggak sih, itu tergantung orang aja ya maksudnya. Ya pada akhirnya pun gue ya tetap berkarya juga.
0: Benar.
1: Dan terkenal lagu apa enggaknya zaman sekarang kan juga enggak tentu ya.
0: Iya lagi, bener lagi.
1: Kayak zaman viral-viral ini apalagi peran sosial media sekarang tuh udah bener-bener enggak bisa dipegang pakemnya sama sekali.
0: Yang
1: gue lihat ya.
0: Benar.
1: Yang menurut gue tuh kayak, ya contoh kayak dimulainya setelah Covid waktu itu. 2021 apa ya? Lagunya Denny Casmala yang si Izinkan Aku.
0: Betul.
1: Itu lagu 2002
0: kan?
1: 2002 rilisnya. Tahu gue ya, gue juga lupa. Baru viral 2021, 2020 kan.
0: Benar.
1: Makanya kayak udah gak bisa ditebak. Kayak apa, jangan salahkan paham. Nah itu kan juga rilis kapan kan?
0: Iya, udah lama juga itu kan.
1: Jadi makanya karya aja. Orang mau bilang Rio Klebi Bunga Abadi, Rio Antares kayak atau apa.
0: Se-enjoynya aja lah ya.
1: Rio Irwandi atau apa.
0: Aduh.
1: Maaf Bang Peri, maaf.
0: Alright. Tapi beda nih, Klep itu apa sih? Panggilan lo atau
1: panggilan,
0: apa?
1: Panggilan okay. Dari sekolah itu, dari SMP.
0: Wow.
1: Gara-gara okay. Gue denger Eric Clapton.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya yang denger gue doang kali ya pada saat itu.
0: Cukup jarang sih mungkin ya pada saat itu ya.
1: Sampai itu kan zaman Facebook ya.
0: Bener.
1: Alay gitu lah, jadi nama-nama Facebook gue tuh Rio Clapton.
0: Oh, I see, oke. Okay.
1: Temen gue Clapton, dari itu udah Clappy aja lah, ada yang manggil Clap. Clappy, Clapto okay. Aja ada waktu itu.
0: Buset, jangan dong, nyolong bareng dong. Oke. Gue kira dari ini, apa, Flappy Bird.
1: Aduh, enggak ya? Baru ya
0: ini
1: baru game juga. Itu baru
0: lagi iya kan itu kan zaman covid juga nggak iya. Sih zaman covid juga kan
1: dulu tapi mainnya Hago.
0: iya lagi apa tuh yang domba itu
1: nah itu
0: iya kan
1: sama tahu tempe kalau

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Rio Clabby. Alright. Tadi kita ngomongin sempet soal lagu yang viral gitu kan. Bisa lagu-lagu yang mungkin udah rilisan lama, sekarang bisa algoritmanya bisa naik, yes, gitu. Orang-orang bisa udah suka gitu. Tapi ketika lu bikin lagu gitu ya, mungkin yang let's say ya, kita ngomongin yang di tahun ini lah ya, okay. Yang di 2026 ada Belia sama Janji Bahagia, yeah, gitu kan, yeah. Lu ngikutin ini gak sih? Sebenarnya kan sekarang-sekarang mungkin secara tidak langsung akhirnya akan ada template lagu viral gitu ya. Iya kan?
1: Oke,
0: okay. Lu ngeliat itu gimana?
1: Kalau gua, kacamata gua sih ya, kayaknya yang viral pun ya, lagu itu nggak yang template, let's say kayak pada saat itu kan juga ada Delantis yang naik kan,
0: yes,
1: Bunga Maafnya kan, ya bisa dibilang tipikal lagunya hampir sama lah sama Badi ya, tipikal genrenya. Cuman setelah setelah itu ada kayak yang apa sih yang orang-orang Indonesia Timur tuh yang lagu-lagu bola balai apa-apa.
0: Iya benar.
1: Ya pada akhirnya oh kayaknya memang gak punya pakemnya viralnya. Okay. Jadi emang yang sedang in atau yang terulang terus, keputar terus, kayaknya orang yang lebih nyangkut yang itu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak lagunya apa Mangu itu juga kan yang enggak kayak Bunga Badi ya kan.
0: Iya,
1: benar. Maaf gitu loh kayak Delantis. Beda aja emang balik lagi enggak ada pakamnya.
0: Enggak ada pakamnya, enggak ada yang tahu gitu sebenarnya. Enggak
1: ada yang tahu makanya.
0: Iya. Yeah,
1: bahkan lagu apa yang lagu luar itu sih Lynyrd Skynyrd itu yang Get Ready With Me itu kayak gitu, yang di slow-mo kayak gitu itu juga viral waktu itu. Ya balik lagi itu lagu udah dari tahun 70-an tiba-tiba dipakai lagi kan.
0: Bener. Sama ceritanya sama lagu yang dipakai sama Stranger Things kan, yang akhirnya naik tuh apa sampai tuh? Gue lupa judulnya apa ya.
1: Strangers.
0: Lagu di Stranger Things, jadi dia dipakai di Stranger Things.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ada hill-hillnya gue lupa. Bentar, gue cari dulu ya. Stranger Things.
1: Susah sih, soalnya
0: Running Up That Hill.
1: Mungkin kalau apa?
0: Cat Bus.
1: Ada lagunya kayaknya pasti tahu lah.
0: Ini lagu rame lagi sih akhirnya sih.
1: Nah itu makanya nggak pakai mah udah nggak bisa kepegang sekarang.
0: Benar-benar. Tapi lo ngeliat lagu lo apa sih maksudnya yang bikin orang suka sama lagu lo tuh apa? Menurut lo?
1: Yang mana nih lagu yang mana?
0: Yang Bunga Abadi.
1: Kayaknya ini aku compare sama The Nude ya, yang 2025. Kalau The Nude memang saat nulis lagunya tuh gue pemilihan katanya memang sedikit lebih rumit, lebih kompleks.
0: Oke.
1: Okay. Maksudnya kayak lebih apa ya, nggak blak-blakan gitu. Bunga Abadi pun juga masih ada beberapa yang nggak blak-blakan, yang maksudnya masih pakai kata-kata yang di sampingnya. Cuman karena ada bagian pre-chorusnya aja sih yang menurut gue lumayan mewakili banyak orang menurut gue ya kayak. Apalah arti dari semua yang tercipta tanpa kehadirannya di sini?
0: Betul, itu
1: kayaknya relate banget sama cerita orang.
0: Oke.
1: Okay. Itu jadinya bisa kemana-mana. Padahal gue nulisnya memang ada unsur tauhidnya aja, emang ada ketuhanannya aja di situ.
0: Yeah, gitu.
1: Orang ya bisa menginterpretasin. Ya kalau nggak ada orang tua gue, kayaknya gue nggak ada artinya lagi di sini. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Makanya. Oh, I see. Oke. Tapi kalau di Janji Bahagia ini, apakah ada treatment yang baru atau lu pakai treatment yang sama dengan lagu-lagu sebelumnya?
1: Treatmentnya sih nggak jauh beda sama yang lagu-lagu sebelumnya. Kalau secara teknis rekaman sih ya, gue masih gandeng beberapa nama di situ kan. Ya si Mas Vega pun juga terlibat.
0: Yes.
1: Itu yang main bass Mas Vega.
0: Oh, oke.
1: Okay. Yang ngisi orkestranya masih Erickson
0: Wijaya.
1: Wijaya, iya. Erickson Wijaya. Lalu ya sisanya gue.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bass, sorry. Drum masih yang si drummer gue juga si Eki. Terus ya sisanya gue gitar-gitaran. Treatmentnya nggak jauh beda sih kalau treatment penulisan lagu. Nah ini yang gue justru improvisasi dari si Bunga Abadi sebenarnya.
0: Oke.
1: jadi gue mengarang cerita bahwa ternyata oh Bunga Bading akhirnya gak sebahagia itu.
0: Oh, iya.
1: Lanjutlah sequelnya ke Janji Bahagia ini.
0: Ah.
1: Jadi memang gue bikin narasinya si Bunga Abadi ini salah satu dari mereka berdua ini ya terpisah karena ajal.
0: Oke.
1: Okay. Jadilah Janji Bahagia.
0: Oke.
1: Okay. Judulnya sih Janji Bahagia ya, pas
0: denger. Iya, bener.
1: Biarin aja, jebakan aja.
0: Clickbait ya, clickbait ya.
1: Ternyata ya. Ya toh.
0: Aduh.
1: Ya mewek. Nangis.
0: Oh, berarti ini sebenarnya basically ada lagu apa lagu?
1: Lagu jawaban ya.
0: Kayak, jawaban ya.
1: Ya lagu jawaban sih yang gue bikin lah.
0: Oke. Okay. Berarti secara benang merah ceritanya tentang
1: Masih dua insan
0: ya, tentang dua insan
1: terpisah karena ajal.
0: Oke. Okay.
1: Dan let's say dia udah tahu akhirnya kapan, akhirannya kapan, dan ya dia jalanin hubungan ini dengan pasrah aja.
0: Oh, dengan sih. Oke. Okay.
1: Ya udahlah, dengan berserah aja udah. Kayak ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin nanti.
0: Oke.
1: Okay. Makanya ada kaos galanya yang kan kutangisi itu. Ya lu bakal jadi orang yang gue tangisin juga. Kayak gitu.
0: Wow. Sedih juga lah lagunya ya.
1: Sedih tapi judulnya Janji Bahagia.
0: Iya kan. Nah berarti si Janji Bahagia itu di bagian mananya tuh?
1: Iya, kalau dalam satu hubungan dari dua insan pasti kita lah pernah janji-janji bahagia gitu.
0: Okay.
1: Ya, aku janji aku akan stay forever sama kamu lah, apa-apa gitu kan. Pastilah ada janji bahagia. Sempat kayak tercetus, ya aku serius kok sama kamu. Itu kan sebuah janji ya.
0: Oke. Okay.
1: Sebuah janji. Ya, kita kan cuma bisa janji doang kan.
0: Betul.
1: Urusan direstuin apa enggak ya, urusan di atas sama orang tua aja.
0: Bener. Oke. Okay. Wow. Ini ternyata bener-bener clickbait ya contohnya sebenarnya. Ya.
1: Clickbait. Makanya clickbait, ada. Kan? Orang ada yang komen, lupa siapa. Pakai emoticon judulnya girang, tapi liriknya pedes.
0: Mewek.
1: Liriknya pedes. Ya maaf.
0: Oke. Berarti ini base pengalaman lo kah atau
1: enggak, emang gua karang aja.
0: Oh, emang
1: adalah dari cerita gua, angkat dari cerita teman gua.
0: Oke.
1: Okay. Adalah cerita gua, cerita temen. Eh boleh gue jadiin lagu, ya udah deh. Karena waktu itu curhatan gue, ya udah.
0: Benar-benar akhirnya dikembangkan lah ya.
1: Nah, karena kan lagu nggak harus dari pengalaman sendiri, kecuali Bunga Abadi. Bunga Abadi baru pengalaman sendiri.
0: Oh. Okay.
1: Sofia Bunga Abadi, ya Belia juga. Ya sisanya sih narasi aja.
0: Oke. Tapi kalau lu nulis gitu ya, dapat ilhamnya itu dari mana gitu loh? Apakah maksudnya dari kehidupan lo, sekitar lo kah? Atau mungkin lo bisa bener-bener totally ngarang aja, bercerita lah istilahnya.
1: Saat lagi buntu sama cerita hidup sendiri sih, kayak hidup gue lagi gak kenapa-napa sih. Iya, gue ngeliat sekitar aja.
0: Oke.
1: Oh ini kayaknya bisa nih diangkat jadi sebuah lagu. Waktu itu gue pernah punya atau baca bukunya John Mayer yang dia bikin lagu dari hal apapun yang dia lihat pertama kali saat bangun tidur.
0: Oke.
1: Okay. Kayak dia ngelihat sebuah pintu itu. Lu ngeliat apa nih pas bangun tidur? Gue ngeliat jendela.
0: Oke. Okay.
1: Tulis, baru kita lebarin dari kata jendela itu.
0: Oh.
1: Ya bisa aja kayak gue ngelihat apa nih baru bangun tidur, gue ngeliat jam. Ya udah, baru kita kembangin gitu kayak let's say. Ku habiskan ribuan jam bersamamu, kayak gitulah. Jadi udah jadi satu lirik gitu.
0: Oh.
1: Itu makanya kayak, oh cobalah gue coba kembangin narasi dari
0: hal sesimpel itu ya.
1: Sesimpel
0: apa
1: itu.
0: Yang kita lihat di sekitar kita.
1: Betul.
0: Gitu ya.
1: Yang bikin lagu mah gampang sih harusnya. Nyitain lagu gampang. Okay. Karena nulis aja dulu.
0: Iya benar.
1: Nulis
0: aja. Nulis aja dulu berarti.
1: Susah
0: ya.
1: Yang garapnya. Garapnya setengah mati.
0: Benar. Ya udah, terima kasih. Kita dengerin dulu ya Janji Bahagia dari Rio Clappy nih ya. Yang judulnya sih lagu romantis nih.
1: Betul, lagu romantis.
0: Benar kan?
1: Si romantis.
0: Tuh. Romantis gitu.
1: Atau
0: kan?
1: Tadi mau janji siswa.
0: Aduh jangan dong. Janji siswa.
1: Udah gak siswa lagi.
0: Benar, jadi akhirnya Janji Bahagia ya. Benar, oke.
1: Okay.
0: Ya udah, teman-teman perlu dua jangan kemana-mana. Habis ini mungkin gue bakal sapa-sapa lo yang udah merapat, udah nanya. Jadi pastiin buat kamu yang belum nanya, langsung nanya sekarang ya. Jadi langsung aja, ini dia Rio Clappy dengan Janji Bahagia.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Well, dan itu dia janji bahagia dari Rio Club. Wah, gokil sih lagunya sih. Gua enggak tahu gimana cara membahasakannya ya, tapi kayak bener tadi gue bilang intronya gitu kan, lo langsung nyeletuk kayak ini James Bond-nya kan?
2: James Bond.
1: Iya sih, bener sih. Betul. Ada sih gitu kan. Tapi di akhir juga kayaknya ada kayak unsur-unsur blues atau apa tuh ya,
2: nah,
1: gitarnya.
2: Iya. Itu kan? Ya apa ya, iseng-isengnya si Rio aja lah itu. Akal-akalan Rio aja itu.
1: Bener. Tapi secara musik apa yang lo kemas tuh gimana sebenarnya? Si lagu
2: jadi gua lagi bagi. Denger apa ya? Oh, lagi denger. Ya sebenarnya lagi denger soundtracknya salah satu film James Bond.
1: Oh iya. Yeah.
2: James okay. Bond ya.
1: 007. Iya, 007
2: James. Tapi Bond. Yang eranya
1: oh, yang lama
2: pokoknya
1: ya.
2: Pokoknya waktu itu yang ngisi tuh Chris Cornell. Soundgarden apa Chris Cornell gitu gue lupa deh. Chris Cornell kalau enggak salah.
1: Oke.
2: Okay. Itu secara chord kayak augmented kayak naik setengah apa scanding gitu kan kayak cobain. Enak juga ternyata. Terus ya masih dengan klasikannya kayak Bunga Abadi dengan
1: benar-benar
2: orkestra ya.
1: Benar-benar.
2: Nah, emang isengnya tuh urusan gitar, gue pengen bandel lah gitarnya. Pengen ribet gitu loh, pengen. Pengen apa ya? Belibet aja
1: udah. Iya, benar-benar.
2: Makanya udah hajar aja sih katanya.
1: Ah.
2: Terus sempat enggak pede kan waktu itu nanya sama Vega kan. Mas ini enggak apa-apa gitar belibet gini. Ya enggak apa-apa. Tapi nanti kikilin aja.
1: Ada tapinya ya.
2: Tapi nanti dikikilin aja.
1: Bener. Tapi enak ya di akhir sih enak. Gue ngedenger kalau yang di tengah-tengah ya. Maksudnya gue mungkin secara musikalnya gak terlalu tinggi kali ya. Gitu kan.
2: Ya memang ada unsur blues sama rocknya aja di situ. Makanya gue coba masukin aja lah, tabrak-tabrakin aja lah. Selagi masih dalam satu norma ya, satu
1: benar. Oke. Tapi emang di secara musiknya, secara lagunya emang apa ya, pilunya dapet, darknya juga menurut gue ada gitu loh.
2: Ya karena chord sih, pilihan chord lebih ke minor kan, minor banget, kayak bener-bener gelap,
1: bener,
2: biru banget, bener. Gitu loh kayak. Ya sedih, lagu mewek. Padahal judulnya Janji Bahagia.
1: Bener.
2: Clickbait aja
1: bener-bener tiba, clickbait sih sebenarnya sih.
2: Ya tiba-tiba denger chordnya aja udah begitu ya.
1: Ya udah dari awal udah ting. Berbahaya itu, bahaya banget. Tapi sebenarnya apa maksudnya pesan yang pengen lu sampein di lagu ini tuh apa sebenarnya?
2: Apa ya? Kalau yang gue lihat sih maksudnya iya memang sadar bahwa kita akan mati aja sih.
1: Oke.
2: Okay. Ya kayak maksudnya siapapun dalam berpasangan, ya memang sadar aja bahwa salah satu dari kita atau dua-duanya pun yang kita juga akan berpisah. Insya Allah gitu kan, ketemunya di akhirat nanti. Begitu aja sih. Lebih kayak emang ngemas cerita orang, ya memang nyadarin juga kalau ya memang salah satu dari kita juga akan jadi hal yang ditangisi satu sama lain gitu.
1: Jadi pengingat gitu ya.
2: Jadi pengingat aja. Mungkin ada yang bilang sewajarnya aja kali ya.
1: Iya.
2: Kita tadi gue bilang cukup aja udah.
1: Cukup aja ya. Gitu. Benar.
2: Yang sewajarnya aja dalam berhubungan atau apa. Situ doang sih paling.
1: Wow. Oke. Alright.
2: Lebih bandel pas nulis lagu ini sih, lebih bandel ke musiknya gue malah.
1: Iya.
2: Ke liriknya sih, maksudnya kayak pengen eksplor aja musiknya.
1: Oke. Okay. Alright. Emang bandel luat sih tadi.
2: Iya.
1: Di akhir.
2: Kan jomplang banget kan kayak dari belia tuh sebenarnya.
1: Iya. Bener.
2: Gue bilang waktu itu juga yang pas di sini tuh lebih kayak ini sih, gue maduin unsur lagu anak sekolah Krisye, tapi ritmenya, vibe-nya kayak lagu Juwita.
1: Iya,
2: yeah, disco ajojing gitu kan. Terus tiba-tiba lahir Janji Bahagia. Kok jomplang banget kan.
1: Nah.
2: Jadi gelap bener.
1: Jadi tapi gelap itulah
2: bener. Namanya bikin-bikin aja udah. Bahkan di album nanti gue juga ada satu lagu yang memang biar bisa dibilang vibe-nya kayak Wijaya 80 lah. Karena karena Wijaya 80 lahir tuh gue lupa lagi album apa lagu apa yang pertama kali gue langsung demen banget. Bagus banget nih.
1: Iya,
2: era-eranya Dian Pramana Putra, Deddy Dukun dan lain-lain. Ceseiro gitu. Chandra Darusman, anjing enak banget. Lagu bagus banget. Gue coba bikin.
1: Alright, menarik ya.
2: Nanti di album.
1: Nanti di album ya. Oke. Nanti kita bakal ngomongin album deh. Yes. Tapi sekarang gue mau ngejawab dulu soal pertanyaan dari Lara nih ya di malam hari ini. Ini katanya mau bertanya buat Kakak Rio.
2: Oke.
1: Asik.
2: Siapa Lara?
1: Lara.
2: Wih.
1: Apa pengalaman paling sederhana dalam hidup Kakak Rio yang justru tanpa Kakak Rio sadari menjadi bahan bakar terbesar dalam perjalanan musik?
2: Pengalaman sederhana justru jadi bahan bakar terbesar dalam
1: perjalanan musik. Lo kan bermusik udah lama banget dari dulu. Apa lo ikut apa blues? Atau?
2: Iya, komunitas blues.
1: Komunitas blues.
2: Mungkin gitu-gitu. Itu kali ya yang jadi bekal saat ngompos lagu sih. Itu salah satunya sama nyanyi.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya gue nggak pernah pengen nyanyi karena emang dulu tuh ya main gitar aja.
1: Oke.
2: Terus nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu pop gitu.
1: Mm-mm.
2: Lagu ballad kayak gitu-gitu. Mm-mm. Karena emang berangkatnya dari Beatles, dari blues.
1: Iya.
2: Nggak pernah kepikiran untuk bikin lagu semenyek-menyek bunga abadi misalnya. Beneran, tapi emang nggak pernah kayak pengen dulu pengen main kenceng gitu kan, rock and roll, hingga ketemu banyak orang yang gue anggap sederhana ya. Waktu itu kan diajarin baca partitur waktu itu. Gue mikirnya alah baca partitur buat apa sih? Ternyata seberguna itu sekarang. Jadi bahan bakar itu ketika lo kepakainya buat latihan atau buat apa gitu. Yes. Bahkan cara ngompos lagu, kapan harus main, kapan harus diem, itu aja sih.
1: Oke.
2: Lebih teknik aja musiknya.
1: Benar. Tapi menarik tuh, maksudnya dulu lu bener-bener sama sekali gak kepikiran buat bikin lagu kayak Bunga Abadi.
2: Sama sekali enggak.
1: Janji Bahagia pasti gak akan kepikiran
2: apalagi,
1: gitu ya.
2: Apalagi.
1: Tapi apa yang akhirnya memantik gitu, akhirnya lu gue bikin Bunga Abadi pada saat itu. Atau mungkin dari Sofia dulu tuh.
2: Kalau Sofia masih ada benang merah Beatle-Beatlean lah ya. Apalagi waktu itu bikin sama Vega kan.
1: Iya.
2: Satu agama lah, Beatle agama kita kan.
1: Iya udah, sering disuruh gitu kan.
2: Itu ya nuansa Beatlesnya kental banget.
1: Bener.
2: Di Sofia. Di Bunga Abadi ini sebenarnya gue juga bingung ya waktu itu bikinnya tuh. Emang ngalir aja sih. Nah kalau Bunga Abadi mungkin gue baru lebih fokus, lebih condong ke lirik.
1: Lirik ya.
2: Karena memang ya pribadi ya. Ya maksudnya ketemu pacar waktu itu jadi bini gue alhamdulillah sekarang. Makanya lebih cenderungnya ke lirik dulu kalau si Bunga Abadi.
1: Bunga Abadi. Alright, oke. Benar. Oke, sekarang udah ada yang dari Ilham KDI 4790. Oh, lu dangdut tapi gimana nih KDI?
2: Bukan. Acara baru. Acara Gen Z.
1: Kalau suatu hari Mas Rio ingin berkolaborasi dengan satu musisi, siapa yang bakal Mas Rio pilih katanya?
2: Indonesia
1: boleh.
2: Wah, kalau luar negerinya ketinggian ya. Ketinggian ya.
1: Gue kayaknya tahu sih siapa sih.
2: Paul McCartney.
1: Iya benar.
2: Ya, satu-satu ya masih ada.
1: Benar.
2: Indonesia ya.
1: Kalau Indo siapa? Sahil Bilal. Selain Vega.
2: Jatuhnya teman kerja kalau itu.
1: Iya makanya. Tiap hari jangan ketemu kayak itu.
2: Kalau bertiga juga Beatlean.
1: Ujung-ujungnya Beatlean juga.
2: Aduh siapa ya, bingung sih. Sebenarnya kepengen banget mungkin bukan kolaborasi sih, maksudnya kayak ngefans banget waktu itu dua sih.
1: Oke, okay, siapa?
2: Yang bikin semangat nyanyi sih ya. Pertama Once.
1: Oke.
2: Okay. Once Mekel. Itu ya siapa yang gak suka.
1: Kacau sih.
2: Caranya.
1: Bener.
2: Beliau di Bintang 5 ya.
1: Iya.
2: Siapa yang gak suka lagu Arjuna gitu loh pada saat ini.
1: Once ya, gokil.
2: Bukan kita yang ngomongin yang Mas Hari dan yang lain-lain gak bagus juga.
1: Bener. Punya
2: tempatnya masing-masing.
1: Punya tempatnya masing-masing.
2: Selera aja. Terus yang satu lagi almarhum Krisya sih sebenarnya.
1: Oh iya. Yeah.
2: Kalau dibilang kolaps, kayaknya nggak akan kolaps juga karena gue sama Krisya udah cukup mengagumi aja gitu loh. Ya, Krisya, kan bingung juga ya kalau disuruh kolaps sama siapa ya? Sama Perunggu, Beatle-Beatlean juga.
1: Iya, aku juga Beatle-Beatlean juga. Ya.
2: Makanya, Maul demen banget
1: Beatle, kan
2: Maul McCartney itu.
1: Ada lagi namanya, kata gue. Nanti ganti nama lagi tuh si Maul tuh. Maul Karni.
2: Jujur gue bingung, kalau ditanya musisi siapa untuk collaboration ya.
1: Oke, tapi tadi lah ya yang lu kagumi ada Once sama almarhum Krisya.
2: Mungkin gitu kalau ya. Solois cewek ada.
1: Oke, siapa tuh?
2: Mama Ina. Sumpah. Ya karena gue fans aja, ngefans aja sama Mama Ina, demen aja sama suara Mama Ina gitu. Terutama di lagu ini, di lagu yang Mama Ina sama Krisya.
1: Oke.
2: Lagu Kalah Simfoni Cinta, apa ya judulnya tuh lu?
1: Kisah
2: Insani.
1: Oh iya. Kisah
2: Insani itu gue dengerin, oh Mama Ina ini suaranya enak banget sumpah.
1: Iya. Yeah.
2: Kok enggak ada artis mudanya? Gak pede guanya.
1: Oh iya iya. Iya, siapa tahu ya kan ya, gitu.
2: Enggak usah lah, saing.
1: Kan jadi kelihatan umurnya gitu kan.
2: Referensinya udah beda.
1: Benar-benar.
2: Dia main threads, kita masih ngomongin Hago kan.
1: Aduh. Bener lagi ngomongin Hago ya. Oke gitu ya, berarti Ilham ya tadi semoga udah kejawab gitu ya. Oke sekarang gue mau ngomongin soal albumnya nih yang bakal dirilis ya. Berarti kan next project langsung album berarti ya.
2: Insya Allah langsung album.
1: Langsung album.
2: Udah selesai semua sih maksudnya urusan audio dan lain-lainnya pun juga. Udah. Tinggal nungguin renderan aja dari bapak satu itu. Dari Vega Andares.
1: Benar. Ditunggu ya secepatnya.
2: Sama bapak penuk cabe itu.
1: Benar. Tapi apa nih maksudnya yang istimewa yang spesial di album ini? Ini berarti jadi album pertama lo ya berarti ya?
2: Perdana
1: ya.
2: Debut album. Yang gua angkat sih sebenarnya insya Allah tajuknya tuh kan memang Tutur Hayat.
1: Oke.
2: Gua simpelin aja kayak memang apa ya, sehari-hari kan hayat tuh kan jiwa ya. Ya udah tutur kan penyampaian apa yang si jiwa kita sampaikan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul.
2: Ada seneng, ada sedih, ada gelap, ada terang, ada putih, ada hitam, merah, biru, lain-lain gitu loh. Gua coba masukin aja di kolase gue ini. Gak kepatok, makanya gak kepatok mau lagunya sedih mulu, seneng mulu. Enggak sih, random aja.
1: Oke.
2: Roller coaster aja
1: sebenarnya di
2: si genrenya pun juga kayak vibe musiknya pun juga bahkan nanti bisa gue bilang lompat-lompat.
1: Iya.
2: Tiba-tiba ada yang ke Beatle-Beatlean.
1: Benar.
2: Tiba-tiba ya kayak Bunga Abadi, Janji Bahagia. Ya. Terus tiba-tiba ada yang Kisah Insani tadi. Nanti itu rahasia lah.
1: Asik,
2: sedap. Kurang lebih kayak gitulah.
1: Oke. Berarti ya namanya maksudnya kehidupan aja, berarti tentang kehidupan aja lah ya maksudnya.
2: Yes, mencoba relate aja ke semua cerita orang gitu.
1: Oke, asik. Kira-kira bakal ada berapa lagu di album ini?
2: 10 track. Yang baru itu ada 5 apa 6 ya, lupa nih.
1: Oke, 5
2: ya segituan lah.
1: Ada sekitar 5 lah ya yang
2: sekitar
1: baru.
2: Sekitar 5, 5 atau 4 atau berapa gitu lupa.
1: Gitu. Pokoknya nanti ditunggu aja ya. Kira-kira kapan nih? Tahun ini ya?
2: Tahun ini. Sebenarnya molor mulu kan. Si artisnya kebanyakan warawiri juga nih.
1: Bener.
2: Sebat kesiangan.
1: Iya. Iya, besok lagi deh gitu kan.
2: Iya, besok lagi deh. Entar dulu deh.
1: Tiba-tiba
2: udah Agustus. Tapi insya Allah alhamdulillah sini udah tinggal
1: dikit lagi lah.
2: Ya, bisa dibilang 80% lah. 80 sampai 90% udah kelar, udah tinggal.
1: Bener.
2: Insya Allah tinggal
1: bisa lah ya. 3 bulan maka kejar lah.
2: Bahkan kayaknya enggak nyampe 3 bulan.
1: Enggak nyampe 3 bulan ya.
2: 6 bulan.
1: Kok jadi tahun depan ujung-ujungnya. Ya ada teman produser, nanti kita bakal ngobrol lagi bareng sama Rio Klepi. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rio Klebe. Alright, berarti album akan tahun ini insya Allah bakal rilis ya.
2: Betul.
1: Tapi kalau mau pingin pingin dengerin lagu-lagu lu ya, terutama mungkin Janji Bahagia, bisa di mana aja nih berarti?
2: Di mana aja dong, udah rilis di semua digital music platform, Spotify, Apple Music. Bahkan video klipnya udah ada.
1: Oh iya, video klipnya udah ada. Bisa dilihat di mana?
2: Bisa dilihat di YouTube di channelnya Rio. Channel gua, Rio _ Klepi.
1: Oke.
2: Itu ada video klipnya Janji Bahagia. Belia pun ada.
1: Oke.
2: Yang mana Bunga Abadi juga ada nanti.
1: Oh, akan ada nanti Rio.
2: Akan ada karena jadi satu cerita sih sebenarnya.
1: Seru banget.
2: Dari Bunga Abadi ke Janji Bahagia.
1: Oh,
2: ibaratnya ya sequelnya sih.
1: Sequelnya
2: ya. Janji Bahagia dulu yang keluarin.
1: Okay. Yes. Kalau di Janji Bahagia berarti so far ya kurang lebih menceritakan tentang isi lagunya atau gimana tuh di video klip?
2: Di video Janji Bahagia.
1: Lebih
2: ke situasi lagunya sih, maksudnya kayak apa ya, si cowoknya ini nge-recall memories si ceweknya yang udah nggak ada.
1: Oke.
2: Kenangan-kenangannya ada di Bunga Abadi nanti.
1: Oh, I see. Oh, kebayang.
2: Bayang.
1: Benar-benar.
2: Lebih ke ya adegan waktu itu di, nanti bisa dilihat sendiri lah ya, di YouTube ada kayak di pantai, kayak lagi di pantai gitu kan. Itu sebenarnya recall memoriesnya dari si
1: Bunga Abadi.
2: Beberapa ya? Cerita si Bunga Abadi gitu. Cuma gak lama-lama takut keseret ombak aja sih. Ngeri juga laut selatan.
1: Iya bener. Takutnya pasang gitu kan.
2: Tiba-tiba pasang aja.
1: Bener.
2: Jangan pakai baju hijau.
1: Jangan. Hilang. Oke. Alright. Oh, kebayang sih gue sih konsepnya sih. Tapi berarti ketika nonton si video klip Bunga Abadi nanti bisa mewek dong.
2: Ya mungkin ya.
1: Mungkin
2: lah ya. Mungkin ya. Ada yang mewek, ada yang susah mewek juga kali ya.
1: Iya, benar.
2: Atau ada yang udah move on kali.
1: Bisa jadi sih. Benar. Jadi ya seperti itulah ya, bisa menginterpretasikan sendiri.
2: Betul.
1: Ya. Oke, mungkin terakhir ada yang ingin disampaikan buat teman produser seluruh Indonesia dan juga fans lu apa? Klepper bukannya.
2: Klepper.
1: Bukan ya, gue asbun aja.
2: Aduh, apa ya?
1: Gak ada ya?
2: Gak usah ada fanbase lah, apa? Sahaing.
1: Apa yang mau disampaikan ke teman-teman produser seluruh Indonesia?
2: Iya, sebelumnya sih makasih udah dengerin Janji Bahagia dan lagu-laguku yang lain. Dan semoga albumku nanti juga mewakili banget cerita kehidupan kalian.
1: Amin.
2: Yang pasti ya berkah lah buat kita semua.
1: Betul.
2: Dijauhi dari hal-hal yang batil dan
1: betul,
2: membawa mudorot. Amin.
1: Amin. Amin. Amin sekeras-kerasnya ya.
2: Yes. Amin paling ultimate.
1: Asik. Amin paling ultimate. Bener-bener. Jadi jangan lupa buat dengerin lagu-lagu yang Rio Klepi di DSP semua ada. Video klipnya juga beberapa sudah ada ya. Bisa ditonton di YouTube Rio Klepi. Okay. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Yeah. Alright, thank you so much Bang Rio. Thank you. Sukses selalu. Nanti ditunggu albumnya.
2: Amin.
1: Kita ngobrol-ngobrol lagi insya Allah ya.
2: Album liris gue kesini lagi.
1: Boleh dong. Kita bedah semuanya itu ya. Alright. Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Ditama pamit. Dan juga
2: Rio Klepi.
1: Alright, bye-bye.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Prodo FM.
5: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

102,5 Bang Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Daisy yang sesungguhnya. Halo teman Bradua. Di Jaga Malam pastinya bareng sama Nika sama Rati jam 12. Nemenin kamu 4 jam sama nanti jam 12 malam. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, buat temenin kamu istirahat malam hari ini juga boleh banget. Teman Bradua, kira-kira pengen diputerin lagu apa di malam hari ini buat nemenin kamu menggalau? Mungkin bisa WhatsApp aja ke Niken di 08112511025 ya. Nanti pokoknya selagi lagu-lagu kamu itu ada di playlistnya Bradua Jogja, nanti pasti aku puterin. Kalau bisa sih lagunya yang slow-slow aja teman Bradua di malam hari ini ya. WhatsApp aja ke Niken di 08112511025.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Sejarah telah mencatat bahwa radio memberikan kontribusi penting dalam penyebarluasan informasi proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh pelosok Indonesia, juga dunia internasional. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dibacakan Bung Karno didampingi Bung Hatta itu memang harus diperkenalkan kepada dunia internasional. Penyebar luasan informasi pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio luar biasa pengaruhnya. Pesan itu didengar bangsa-bangsa lain, di antaranya Mesir dan India. Mesir langsung menunjuk seorang duta besar di Indonesia. Sedangkan bagi bangsa India, kabar proklamasi Indonesia itu dijadikan inspirasi dan melecut semangat rakyat India merebut kemerdekaan yang akhirnya benar-benar terwujud tahun 1946. Penyiaran proklamasi melalui radio itu bukan perkara yang mudah. Sebab Indonesia belum memiliki fasilitas yang ada, masih dikuasai tentara Jepang atau Kempetai. Bagaimana proses penyiaran proklamasi kemerdekaan melalui radio bisa terjadi? Siapa saja orang-orang yang terlibat dalam proses penyiaran itu? Jawaban pernyataan itu adalah goresan tinta sejarah Indonesia. Jawaban pertanyaan itu juga menjadi titik awal kebangkitan dan dimulainya pertumbuhan radio di Indonesia. Keterbatasan fasilitas penyiaran ternyata tidak menghentikan dan mematikan semangat. Bahkan sebaliknya, para pemuda, pegawai radio Jepang berjuang bisa menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka mempertaruhkan keselamatan dan bahkan nyawa mereka. Proklamasi yang dibacakan Bung Karno pada tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 10 pagi memang tidak dapat disiarkan bersamaan. Penyiarannya terpaksa tertunda beberapa jam setelah naskah proklamasi berhasil diselundupkan ke stasiun Hosokyoku di Merdeka Barat yang sekarang menjadi kantor RRI karena proses siaran sudah dihentikan, menyusul kekalahan Jepang dari Sekutu.

0: adalah seorang pemuda bernama Yusuf Rono Dipuro yang pertama-tama berhasil membacakan naskah proklamasi. Keberhasilan Yusuf Rono Dipuro membacakan teks proklamasi itu berkat bantuan seorang pemuda cerdas penuh pengabdian, Dr. Abdul Rahman Saleh. Setelah mendapat kabar dari Yusuf Rono Dipuro bahwa Radio Jepang Hosokyoku tidak lagi dapat digunakan, Dr. Abdul Rahman Saleh membuatkan pemancar gelap berkekuatan 100 watt. Tempatnya dipilih yang tersembunyi dan tak mungkin diduga, yaitu di Laboratorium Ilmu Faal di Perguruan Tinggi Kedokteran Salemba, tempat dia menimba dan membagi ilmu. Dari sanalah berkumandang suara kemerdekaan Indonesia. Bahkan pidato Bung Karno, presiden pertama Indonesia, juga disebarluaskan melalui stasiun radio ilegal ini pada tanggal 25 Agustus 1945. Dilanjutkan juga dengan pidato Bung Hatta 4 hari kemudian.
1: Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Call Station Radio atau penyebutan identitas radionya saat itu menyebut dirinya The Voice of Free Indonesia atau Suara Indonesia Merdeka. Stasiun radio ilegal ini dimulai 22 Agustus 1945 dan menjadi cikal bakal siaran Suara Indonesia atau Voice of Indonesia dan RRI. 20 hari kemudian, yaitu pada tanggal 11 September, bertempat di kediaman Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Dr. Abdul Rahman Saleh memimpin pertemuan para pemuda radio yang datang dari berbagai daerah. Pertemuan itu merumuskan tekad kesetiaan Tri Prasetya RRI dan mencetuskan slogan RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Abdul Rahman Saleh lahir dari keluarga intelek dan sosial. Selain Abdul Rahman, dua saudara lainnya juga mewariskan profesi dokter ayahnya. Sejak kecil, Maman, demikian sapaan kecilnya, sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan atau multitalentanya. Kecerdasannya juga membuat dirinya menonjol di sekolah tinggi kedokteran. Oleh para dosen Belandanya, dia mendapat panggilan khusus Kruibol, yang artinya si keriting yang cerdas. Panggilan ini bermetamorfosa menjadi Karbol. Ia mendalami ilmu faal karena jasa dan karyanya mengembangkan ilmu faal. Dr. Abdul Rahman Saleh dianugerahi sebagai Bapak Ilmu Faal Fakultas Kedokteran. Bakat di bidang dirgantara membawa Karbol diterima menjadi penerbang di Angkatan Udara. Bahkan ia juga merangkap menjadi teknisi penerbang. Kecerdasan, keterampilan, dan kepeloporannya, Dr. Abdul Rahman Saleh menjadikannya sebagai perintis TNI Angkatan Udara. Yang menarik, Dr. Abdul Rahman Saleh memiliki sifat yang rapi, pembersih, disiplin, dan tertib. Mulai 18 Juli 2000, panggilan Karbol diabadikan di lingkungan Akademi Angkatan Udara AAU.

Kalau Jenderal MacArthur mengatakan, jangan tanyakan apa yang kita dapatkan dari bangsa, tetapi tanyakan apa yang dapat kita berikan kepada bangsa, Dr. Abdul Rahman Saleh sudah menerapkannya.

0: Peristiwa Ngoto 29 Juli 1947 menjadi peristiwa sejarah monumental bagi Dr. Abdul Rahman Saleh. Menjalankan misi sosial, mengumpulkan obat-obatan dengan menggunakan pesawat sipil jenis Dakota VT-CLA dari India. Transit di Singapura, 3 km menjelang Yogyakarta, pesawat digempur. Pesawat Kitty Hawk milik Belanda. Jatuh di Desa Ngoto mengakibatkan 3 perintis TNI AU, Dr. Abdul Rahman Saleh, Adi Sucipto, dan Adi Sumarmo gugur. Tidak bisa dipungkiri kemampuan dan keahlian Dr. Abdul Rahman Saleh dalam bidang teknik inilah menjadikan Dr. Abdul Rahman Saleh atau sering disapa Pak Karbol adalah pendiri RRI.
1: Pejuang Radio. Mari kita kenang kembali kiprah para pejuang radio di Indonesia yang memiliki jasa luar biasa bagi perkembangan dunia radio di Indonesia. Pejuang Radio. Pejuang Radio dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

Teman berdua, akhir-akhir ini aku tuh merasa sedikit anxiety dan juga overthinking perkara FYP di TikTok aku dan di media sosial pastinya itu tuh terkait dengan bencana-bencana yang ada di Indonesia, teman berdua. Entahlah terkait gunung api, anak Krakatau yang sekarang lagi erupsi, kemudian ditambah dengan Gunung Semeru, terus kalau di Jawa Barat itu ada Sesar Lembang, di Jogja Sesar Opak, kemudian ditambah lagi sekarang yang terbaru itu Megatrust, teman berdua. Jadi kayak setiap buka media sosial, jadi rasanya tuh kayak sedikit deg-degan dan khawatir ketika ada berita-berita yang kemudian muncul gitu ya. Cuman memang perlu kita antisipasi juga bahwa itu kan sebenarnya prediksi gitu kan ya, dari BMKG pastinya yang mengatakan bahwa memang ada potensi megatrust atau bencana-bencana yang ada di Indonesia, teman berdua. Kemudian ini juga beberapa waktu yang lalu sampai sekarang ini BMKG masih mengingatkan terkait dengan potensi gempa besar yang katanya bakal lebih dari 8,9 magnitudo, teman berdua. Ini terkait dengan gempa Megatrust, Selat Sunda, dan Mentawai Siberut, teman berdua. Cuman setelah aku scroll lagi gitu ya, ini ada yang mengatakan bahwa menjadi apa ya, sebuah pengingat juga buat aku, teman berdua, kayak karena kan biasanya kita langsung mikir kayak begitu ada peringatan-peringatan dari BMKG itu langsung kayak aduh takutnya Indonesia ini bentar lagi kena gempa gede nih ya kan, ada Megatrust nih yang itu bakal gempa selama 200 tahun lagi gitu kan ya. Aku jujur juga overthinking terkait hal itu, teman berdua. Cuman perlu kita garis bawahi bahwa Megatrust ini memang punya potensi untuk menghasilkan gempa besar, bahkan bisa memicu tsunami dalam kondisi tertentu, teman berdua. Karena Megatrust ini tuh kan sebenarnya zona tempat lempeng bumi ketemu, jadi ketika ada satu lempeng yang nyelip di bawah lempeng lainnya, dia bisa lepas dan duar, nanti bakalan ada gempa yang gede banget yang kalau dari prediksinya BMKG sih bisa mencapai lebih dari 8,9 skala Richter, teman berdua ya. Cuman meskipun ada potensi gempa besar bahkan bisa memicu tsunami dalam kondisi-kondisi tertentu, teman berdua, cuman ini kan potensi yang bukan berarti benar-benar bakal terjadi dalam waktu dekat gitu kan ya. Kita nggak ada yang tahu kapan gempa bakal terjadi, karena sampai sekarang juga belum ada yang tahu, teman berdua, kepastian waktunya. Cuman ya kayaknya sih bakal bener-bener terjadi, teman berdua. So kayaknya meskipun aku sendiri juga panik, tapi aku akan berusaha untuk nggak panik juga, dan aku juga mengingatkan ke teman berdua untuk jangan panik juga, teman berdua. Stay safe pastinya, pastikan untuk ngasih tahu ke saudara atau keluarga untuk bikin satu titik utama di mana nanti ketika ada hal-hal atau ada bencana yang terjadi itu kita bisa ketemu di satu titik tertentu, dan pastinya sih kita siapin tas bencana dari sekarang, teman berdua. Aku akan menyiapkan karena berita di timeline media sosial sekarang ini sudah semakin marak, dan jujur aku juga overthinking banget nih, teman berdua.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
3: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Ada aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
3: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
3: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
3: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
1: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Tamu berdua hari ini 17 September 2026 diperingatin sebagai Hari Perhubungan Nasional atau Harhubnas, Tamu berdua. Peringatan Harhubnas ini tuh bukan sekedar mengenang hari kelahiran ataupun ulang tahun dari organisasi atau instansi atau lembaga terkait di bidang perhubungan nasional, tapi sebuah momentum untuk mendorong segenap insan perhubungan untuk terus berkarya dan bekerja sama membangun bangsa supaya bisa pelayanan kepada masyarakat itu menjadi lebih baik lagi pastinya, Tamu berdua. Selain hari ini tuh diperingatin sama Hari Perhubungan Nasional, tanggal 17 September 2026 ini juga diperingatin sebagai Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia atau PMI, Tamu berdua. Dan di tahun ini PMI merayakan HUT ke-81 sejak didirikan pada 17 September 1945, Tamu berdua. Sama umurnya dengan Indonesia dan juga dengan RRI yang ke-81 pastinya, karena sama-sama didirikan di tahun yang sama, di 1945, Tamu berdua. Jadi zaman dulu PMI ini memulai kegiatannya dengan memberikan bantuan kepada korban perang kemerdekaan Indonesia dan memulangkan tawanan perang Sekutu dan Jepang, Tamu berdua. Dan berkat upayanya ini, PMI menerima pengakuan internasional dari Komite Internasional Palang Merah di 15 Juni 1950 dan akhirnya menjadi anggota Palang Merah Internasional, Tamu berdua. Dan hari ini tanggal 17 September diperingati sebagai Hari Ulang Tahun Palang Merah Indonesia, Tamu berdua. Kalau hari ini sih hari Kamis, semoga manis terus pastinya kalau buat kita, Tamu berdua. Kita sambil merayakan HUT Palang Merah Indonesia dan juga Hari Perhubungan Nasional, kita juga merayakan hari Kamis yang semoga hari ini gak gedebak-gedebuk banget, Tamu berdua. Karena besok kan sudah hari Jumat ya, harusnya sih makin semangat karena hari Kamis tuh kadang-kadang menurut aku paling ditunggu-tunggu, kayak aduh kapan sih Kamis, karena kalau udah hari Kamis itu cepet banget tiba-tiba hari Jumat terus libur, Tamu berdua, ya kan? Jadi hari Kamis ini adalah hari yang dalam waktu satu minggu ini tuh selalu kita tunggu-tunggu, Tamu berdua. Sambil menunggu Tamu berdua yang merequest lagu Keniken, boleh banget cerita-cerita di malam hari ini, Tamu berdua. Sambil request lagu juga boleh banget WhatsApp aja Keniken kira-kira pengen dibuat lagu apa di malam hari ini. WhatsAppnya masih sama di 08112511025.

penuh timbunan barang, bisa jadi kamu menderita hoarding disorder atau hoarder. Hoarding disorder adalah perilaku nimbun barang-barang yang gak kepake karena dianggap bakal berguna di kemudian hari, bersejarah, atau punya nilai sentimental. Barang yang disimpan biasanya macam-macam nih, mulai dari pakaian, makanan, benda kenangan, perkakas, sampai barang bekas yang kotor dan rusak. Bedanya sama kolektor barang, kalau kolektor barang bisa ngerawat dan nata barang-barang koleksinya dengan baik. Sementara penderita hoarding disorder atau hoarder, nimbun dan nyimpen barang-barangnya secara sembarangan dan gak dirawat. Barang yang disimpan dan ditimbun juga gak punya nilai atau kegunaan. Jadinya kelihatan jorok nih. Jadinya cuma bakal menuhin rumah atau kamar, bikin

Teman-teman berdua, mumpung hari ini adalah hari PMI, HUT-nya PMI sama hari Perhubungan Nasional, teman-teman berdua. Jadi kita akan ngomongin soal tolong-menolong dan juga di jalanan gitu ya, teman-teman berdua. Karena kadang-kadang kalau di jalan, teman-teman berdua, atau di transportasi umum, atau di daerah yang belum pernah kita kunjungin gitu kan ya, pasti kita tuh pernah ngerasain ada di situasi yang bikin bingung. Entah kita lupa jalan lah, entah kita nyasar lah, entah tiba-tiba bensin habis, atau entah tiba-tiba bannya bocor dan lain sebagainya gitu kan ya. Tapi tiba-tiba juga ada orang yang datang bantuin kita, teman berdua. Kalau misalkan kita lagi kehujanan juga ada yang minjemin payung, ada yang nawarin untuk neduh dulu di rumahnya misalkan. Kalau misalkan kita lagi nyasar atau lagi bingung nyari jalan juga ada yang nunjukin arah jalannya yang sebenarnya itu harusnya kemana, teman berdua. Atau misalkan kamu juga pernah ngalamin kalau ketinggalan transportasi umum atau kendaraan itu juga ada orang yang mau-mau aja ngebantuin kita, teman berdua. Kadang hal-hal kecil atau bantuan-bantuan kecil kayak gitu tuh bisa kita inget lama banget gitu kan ya. Nah, malam hari ini aku pengen tahu cerita dari teman berdua. Pernah gak sih kamu ditolong sama orang asing dan sampai sekarang tuh kamu masih inget banget sama kebaikannya, teman berdua? Ya, pernah gak kamu ditolong sama orang asing dan sampai sekarang tuh kamu masih inget banget sama kebaikannya, teman berdua? Ceritain ketika lewat WhatsApp-nya Pradua Jogja di 0811-251-1025. Siapa tahu malam hari ini kita bisa saling mengingatkan kalau ternyata kebaikan kecil itu tuh bisa berarti banget buat orang lain, teman Pradua. Sambil request lagu juga boleh banget di malam hari ini. Requestnya pastikan yang middle atau slow aja lagunya, teman Pradua. WhatsApp-nya masih sama. Niken tunggu sampai nanti jam 11 malam, teman Pradua, di 0811-251-1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
3: Pamungkas baru aja ngerilis lagu baru berjudul Adam, melanjutkan momentum dari karya sebelumnya, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Melalui Adam, Pamungkas membawa pendengar masuk ke pembahasan mengenai kerentanan, tanggung jawab moral, serta keberanian untuk berdamai dengan diri sendiri dan orang lain. Lagu ini gak hanya menjadi ruang untuk menyampaikan perasaan, tetapi juga menjadi refleksi mengenai bagaimana seseorang menghadapi kesalahan dan konsekuensi dari pilihan yang dibuat. Single ini jadi karya yang menempatkan kerentanan bukan sebagai sesuatu yang harus disembunyikan, tetapi sebagai bagian dari proses untuk memahami diri sendiri dan orang lain.
2: Prodway Weekly Hits.

Tamu berdua kita masih ngobrolin, kira-kira pernah gak sih kamu tuh ditolong sama orang asing kalau di luar tamu berdua, dan sampai sekarang tuh kamu masih inget banget sama kebaikannya orang yang menolong kamu tamu berdua. Ya, kira-kira pernah gak sih, pastinya pernah dong ditolong sama orang asing ketika kamu tuh lagi kena musibah di transportasi umum kah, di jalan kah, atau di tempat-tempat yang baru tamu berdua. Boleh banget ceritain ke Diken, karena kita juga lagi memperingati tepat di hari ini hari ulang tahunnya PMI sama hari perhubungan nasional teman berdua. Jadi kita ngebahas aja soal di luar rumah teman berdua. Kira-kira di tempat yang baru, jalan misalkan, ditolong sama orang asing teman berdua, dan sampai sekarang aku cari namanya nggak ada ya. Tadi katanya mau request lagu, cuman belum disampaikan. Kira-kira request lagunya ini lagu apa? Boleh request dan kamu ingat banget kebaikannya tuh sampai sekarang teman berdua. WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025. Niken tunggu ya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Tempe udah jadi makanan andalan orang Indonesia. Tapi ternyata tempe adalah makanan yang tidak sengaja terbuat pada era tanam paksa penjajahan Belanda di abad ke-19. Sejarawan dan budayawan Dr. Ong Hock Ham pernah menuliskan bahwa masyarakat Jawa terpaksa mengkonsumsi tempe yang tidak sengaja mereka temukan sebagai penyelamat kesehatan penduduk. Walaupun tercipta dengan tidak sengaja, tapi penemuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak diketahui sampai saat ini telah membawa banyak pengaruh di dunia kuliner nasional, bahkan internasional. Dan tempe jadi makanan favorit pelaku hidup vegan untuk menggantikan daging di menu makanan mereka.
2: Ini Indonesia.

Masih ditemenin sama Nika di Jangan Malam, Jangan Galau Malam-Malam sama nanti jam 12. Buat teman Pro 2 yang mau request lagu di malam hari ini, boleh banget bisa WhatsApp aja ke Nika di 0811-251-1025. Adalah Lara Purnama Sari yang pengen dibuat lagunya Semi Simorangkir, Kesedihanku. Aduh sayang banget, tadi Semi Simorangkir udah aku puterin, Lara. Aku puterin lagunya yang Pergi Tak Kembali nih. Jadi aku gak bisa muter dua kali lagunya Semi Simorangkir. Mungkin Lara bisa request lagu lain ya. Nanti bisa WhatsApp ke Niken, kira-kira pengen diputerin lagu apa. Terus ada lagi anonim yang pengen diputer lagunya David Bayu yang terbaru. Katanya David Bayu yang terbaru tuh apa ya, Segalanya Itu Kamu bukan sih yang paling baru? Karena kayaknya terakhir rilisan dari David Bayu tuh kayaknya yang ini nih, Segalanya Itu Kamu ya. Di Pro 2 juga cuman ada album-album dari Segalanya Itu Kamu tuh kayak Deritaku, terus ada lagi It's Okay For Me Now. Cuman itu aja nih, cuman ada 3 lagu ya, Deritaku, It's Okay For Me Now sama Segalanya Itu Kamu. Mungkin yang paling baru maksudnya teman Pro 2 ini Segalanya Itu Kamu kali ya. Jadi aku bakal puterin aja lagunya David Bayu, Segalanya Itu Kamu ya. Nanti kalau memang salah bisa WhatsApp aja ke Niken, kira-kira apakah David Bayu itu rilis lagu lagi? Aku sih kayaknya kurang tahu, tapi setahu aku David Bayu, Segalanya Itu Kamu yang paling baru dari David Bayu ya. So, buat teman Pro 2 juga yang lain yang mau request lagu ke Niken juga boleh banget, bisa WhatsApp aja di 0811-251-1025. Karena aku nemenin kamu hari ini masih panjang banget sampai nanti jam 12 malam, teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak, Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album Akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album Akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

Tamu berdua masih di Jaga Malam, jangan galau. Malam-malam barengan sama Niken sampai nanti jam 12 malam. Tamu berdua, kita masih ngobrolin soal, pernah gak sih kamu di situasi yang mungkin lagi bingung, teman berdua? Dan kebetulan banget pas di situasi yang lagi bingung tersebut, tiba-tiba aja ada malaikat datang. Bukan malaikat ya, maksudnya tiba-tiba ada orang yang datang buat ngebantuin kamu, teman berdua. Misalkan kamu lagi kehujanan, ya tiba-tiba ada orang yang nawarin kamu buat neduh gitu kan ya. Atau motor lagi mogok, tiba-tiba ada orang yang bantuin kamu. Misalnya teman berdua, aku dulu pernah banget motor aku mogok entah kenapa, padahal memang sudah di servis, tapi memang ya gak tahu kenapa motornya itu tiba-tiba mogok di lampu merah, teman berdua. Dan biasanya kan kalau di lampu merah tuh kayak ada orang-orang yang lagi ngamen atau apa gitu kan ya. Di situ juga kebetulan pas lagi ada, dan aku dibantuin lah sama si beliau itu. Dan aku pun sekarang masih ingat aku mogoknya itu di lampu merah yang mana, dan aku juga masih ingat banget orang yang nolongin aku pada waktu itu, teman berdua. So, kamu di malam hari ini boleh cerita ke Niken sambil request lagu juga boleh banget, teman berdua. Ini ada beberapa teman berdua yang sudah request lagu ke Niken. Nanti aku puterin lagunya satu-satu, tapi sabar karena lumayan padat di malam hari ini, teman berdua. Sambil WhatsApp ke Niken, cerita-cerita, pernah gak sih kamu ditolong orang asing? Dan sampai sekarang tuh masih ingat banget sama kebaikannya, teman berdua ya. Sambil request lagu juga boleh banget di malam hari ini, WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

perkebunan, peternakan, dan bahkan pemukiman. Namun yang perlu disadari justru dampak yang terjadi akibat dari penggundulan hutan itu sendiri. Di antaranya dapat mengakibatkan turunnya keanekaragaman hayati baik flora dan fauna yang endemik di area hutan. Memicu terjadinya bencana alam seperti tanah longsor atau banjir, dan adanya perubahan siklus air di bumi serta hilangnya kawasan konservasi dan budaya.

kedua, ngomongin terkait dengan HUT PMI dan juga Hari Perhubungan Nasional tahun 2022. Kita tadi masih ngobrolin soal kira-kira pernah gak sih ditolongin sama orang asing dan kamu masih inget banget kebaikannya dari orang yang nolongin kamu teman berdua. Kalau tadi aku sudah bilang bahwa aku tuh pernah motornya tuh mogok, ya kan, dan aku ditolongin sama pengamen di lampu merah teman berdua. Ini dari villa di Klaten yang sebenarnya bukan ditolongin sama orang asing ya. Dia juga pernah motornya tuh mogok sama kayak motor aku teman berdua. Tapi untungnya adalah bapaknya ini bengkel teman berdua, jadi bisa langsung telepon ke rumah aja karena jaraknya tuh masih deket banget teman berdua. Kalau kayak gini sih enak ya. Jujur kalau punya orang tua bengkel kayaknya itu menjadi sebuah privilege yang tersendiri teman berdua, karena sebagai perempuan yang ya kita kan harus rajin servis motor ya. Kadang-kadang kalau mau servis motor tuh harus ribet, dan kadang aku suka lupa sih tanggal-tanggalnya, kayak harus ganti oli 2000 km apa segala macem. Jujur aku agak kesusahan untuk mengingat gitu. Jadi kayak bener selayaknya perempuan-perempuan lain, aku juga merasakan bahwa motor aman ketika bensinnya tuh full teman berdua. Ada bensin pasti bisa jalan. Tapi ternyata itu semua kan gak cukup ya. Jadi kalau punya orang tua bengkel, kita tuh kayak lebih enak gak sih untuk mengingat servis-servis motor kita supaya lebih rutin dan lebih aman, ya kan? Apalagi kalau kadang-kadang kalau misalkan kayak kita servis motor atau motor kita rusak dan kita harus datang ke bengkel sendirian, itu kan kalau cewek kadang-kadang kita gak ngerti, jadi suka manut-manut aja sama si bengkelnya kan. Nah kalau orang tuanya bengkel, otomatis kita akan diurus sendiri motornya sama orang tua kita. Jadi kayak gak ada tuh kita dikasih barang-barang jelek misalkan, atau diboongin karena kita cewek, kita nggak tahu. Jadi kayak ya udahlah, manut-manut aja gitu. Tapi kan enggak ya. Tapi kalau punya orang tua bengkel, itu adalah privilege yang lebih enak menurut aku teman berdua sebagai anak perempuan ya. So, tadi Villa di Klaten pengen dibuat lagunya Renungkan dari Adera. Ini sudah aku cari. Yang judul Renungkan ini gak ada nih Villa. Coba aku bacain adanya ini. Lagunya Aku Harus Pergi, Arti Ucapmu, Bahagia Bersamamu, Catatan Kecil Diantara Kita, Lebih Indah Melewatkanmu, Kemudian Melukis Bayangmu, Muara Serpihan Hati Terlambat, Dengarkan Hatiku Menjadi Milikmu, sama Elegi Esok Pagi, terakhir Hingga Kau Tersenyum. Ini segara featuring Adera ya. So, mungkin Villa bisa kasih tahu kan Niken kira-kira pengen diputar lagunya Adera yang mana. Yang Renungkan sih gak ada, tapi tadi sudah aku sebutkan beberapa lagu yang ada di playlist Pro 2 Jogja. Bisa WhatsApp aja ke Niken. Buat teman Pro 2 juga yang lain yang mau diputar lagu favorit kamu di Pro 2 Jogja juga boleh banget WhatsApp ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Hit music.
2: Pro 2 Indo Hits persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Selamat untuk juara baru kita di Pro 2 Indo Hits 20 Lokal Hits di Pro 2 FM Jogja. Selamat untuk Nabila Takia Cegil.

Diken masih nemenin kamu di jaga malam sampai nanti jam 12 tawang berdua. Puterin satu lagu yang diriku sama Villa di Klaten. Tadi pengen diputer lagunya Adera yang Muara. Ternyata tawang berdua. So, berarti jadinya lagunya Adera Muara buat tawang berdua juga yang mau diputer lagu favorit kamu di berdua Jogja. Jadi masih sekitar 15 menit lagi Niken nemenin kamu. Tapi kalau mau request lagu sih masih 1,5 jam lagi. Masih 1 jam 15 menit lagi aku nemenin kamu, karena aku nemenin kamu sama nanti jam 12 malam ya. So, aku puterin dulu satu lagu yang dari gue sama Villa di Klaten. Pengen diputerin lagunya Adera Muara. Enjoy Villa di Klaten.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Kamu berdua gak kerasa sudah hampir jam 11 malam. Ini kan harus pamitan dulu nih. Teman berdua gak kerasa udah dari tadi jam 8 malam aku nemenin kamu ya. Gak kerasa udah 3 jam nemenin kamu di jaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Habis ini masih ditemenin sama berdua pastinya sama Rati jam 12 malam. Tapi bukan ditemenin sama Diken, ditemenin sama Jazz Musiknya di Berdua Jogja. Tapi buat kamu yang mau request lagu masih bisa banget teman berdua. Nanti sampai jam 12 malam bisa banget, bisa WhatsApp aja kan Niken di 0811-251-1025. So, sudah hampir jam 11, Niken pamitan dulu teman berdua. Have a good night, have a good day buat besok juga teman berdua. So, bye-bye, jumpa lagi besok lagi teman berdua.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Panas, gerah,
3: lapar.
2: Ih, mager.
4: Yang ngalamin gejala tadi, sini kumpul. Kita santai siang dulu di Pro 2 Jogja.

0: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hai Ojan.
3: Hai Vin.
2: Hai Dito.
4: Hai Vin.
2: Hai Zulfa. Hai Vira.
5: Hai Vina.
1: Ceria amat sih si Vina.
4: Baru dapat duit kali.
5: Abis ketemu jepitannya kali.
3: Ah, ini mah pasti efek sore ceria.
6: Sore ceria.
3: Yoi. Sore ceria di Pro 2 Jogja.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Halo, saya Ros.
3: Saya Duta.
4: Saya Adam.
5: Kami dari Shilam Seba.
4: Mengucapkan happy anniversary untuk Radio Republik Indonesia.
2: Yes.
4: RRI. Sekali di udara.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
0: Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

teman Pro2 tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Pro2. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa. Kembali inilah Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara frekuensi 102,5 FM untuk menemani teman Pro 2 sepanjang hari ini, Jumat 18 September 2026. Dengan berbagai program yang akan dirancang untuk teman Pro 2 dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pro 2 dari Jalan Avani Demangan Yogyakarta, terimalah salam jumpa kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Di hari Jumat 18 September 2026 saya Adis menyapa kamu lagi tepat di pukul 5 hingga nanti 10 ya. Pagi-pagi bisa dengerin lagi namanya Spadia Selamat Pagi Teman Pro 2 yang bakal dilanjut sama Santai Siang di jam 10 sampai jam 3 di 3 sore. Sampai jam 7 nanti bakal kamu bisa simak lagi yang namanya Sore Ceria. Dilanjut dengan Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, menemani waktu istirahat malam kamu tepat di jam 7 sampai tengah malam nanti ya. Semuanya bisa kamu dengerin di 102,5 FM, di rri.co.id ataupun juga di RRI Digital, hanya di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Kisah Nabi Ilyas alaihissalam mendatangkan makanan dari langit. Setelah masa Nabi Sulaiman, kaum Bani Israel terpecah menjadi beberapa kelompok. Masing-masing dari mereka mengangkat pemimpin sendiri-sendiri. Padahal Nabi Sulaiman telah menunjuk penerus yang sah. Namun, perpecahan tetap tidak bisa dihindari. Semakin lama, mereka yang terpisah jauh semakin melupakan ajaran Nabi Sulaiman. Hingga suatu ketika, lahirlah raja yang sangat kuat. Dia adalah Raja Ahab. Selama dia berkuasa, dia membangun banyak sekali kuil pemujaan untuk Dewa Baal, dewa kuno yang pernah disembah oleh kaum Kanaan.
1: Patung Baal ini menjadi patung paling besar di seluruh kota. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua.
0: Teriakan raja itu disambut dengan meriah oleh seluruh rakyat. Semakin hari, mereka semakin menjauh dari ajaran yang benar. Hanya sedikit sekali orang yang masih beriman kepada Allah. Salah satunya adalah Nabi Ilyas alaihissalam. Dia adalah pemuda yang sabar, taat beribadah dan suka menolong. Dia merupakan keturunan keempat dari Nabi Harun alaihissalam dan masih keturunan dari Nabi Ishak bin Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Dalam surat Asy-Syafa'at dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ilyas menjadi utusannya untuk berdakwah di kota Baalbek, Lebanon. Mereka adalah kaum Bani Israel penyembah Baal.
1: Mengapa kamu tidak bertakwa? Patutkah kamu menyembah Baal dan kamu tinggalkan sebaik-baiknya pencipta, yaitu Allah Tuhanmu dan Tuhan bapak-bapakmu yang terdahulu?
0: Namun, masyarakat di sana tidak mau mendengarkan dakwah Nabi Ilyas. Mereka menentang dengan sangat keras.
2: Apa yang harus kita lakukan pada Ilyas? Semakin hari, dakwanya semakin meresahkan.
3: Engkau benar. Dia berusaha membujuk kita untuk meninggalkan Baal.
4: Jika terus dibiarkan, akan banyak orang yang tertipu olehnya.
0: Meskipun banyak hambatan, Nabi Ilyas tetap sabar dan terus berdakwah, menyebarkan ajaran yang benar. Tidak hanya kepada rakyat Bani Israel, Nabi Ilyas juga menghadap kepada Raja Ahab dan menyerukan untuk meninggalkan berhala. Namun, seruan itu sama sekali tidak dihiraukan.
1: Tuhanku Baal jauh lebih tua dibanding dengan ajaran yang engkau sebarkan.
0: Untuk menyadarkan kaumnya, Nabi Ilyas menghancurkan berhala-berhala yang ada. Akibatnya, Nabi Ilyas semakin dibenci. Bahkan, Raja Ahab memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Nabi Ilyas.
1: Tangkap Ilyas sekarang juga! Dia harus diberi hukuman!
5: Siap, Raja!
0: Mereka lantas menyisir seluruh kota untuk menemukan Nabi Ilyas. Selama beberapa waktu, Nabi Ilyas hidup berpindah-pindah untuk menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Lama-kelamaan, tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Seluruh rakyat seolah bersatu untuk menentangnya. Nabi Ilyas pun berdoa kepada Allah untuk menurunkan hukuman bagi kaumnya, agar mereka sadar dan mau untuk bertaubat. Allah mengabulkan doa Nabi Ilyas. Kekeringan panjang melanda seluruh negeri. Masyarakat di kota Baalbek sadar bahwa ucapan Nabi Ilyas telah terbukti.
1: Bertobatlah!
0: Ajak Nabi Ilyas. Namun, mereka justru semakin membenci Nabi Ilyas dan mengancam akan membunuhnya. Untuk menghindari kekejaman kaumnya, Nabi Ilyas pun pergi ke Gunung Qosyun untuk bersembunyi. Nabi Ilyas tidak memiliki bekal sama sekali. Lantas, bagaimana Nabi bisa bertahan? Allah menuntun Nabi Ilyas ke Sungai Kerkit. Di sana, dia mendapatkan air untuk minum. Sedangkan untuk makan, Allah mengutus para burung yang datang pada pagi dan sore hari. Para burung ini membawakan makanan untuk Nabi Ilyas. Sungguh karunia yang luar biasa. Kekeringan terus-menerus berlangsung, hingga akhirnya sungai Kerkit pun mengering. Nabi Ilyas memutuskan untuk pergi dari sana dan mencari tempat tinggal baru yang lebih aman. Dalam perjalanan, Nabi Ilyas hampir saja tertangkap oleh para prajurit Raja Ahab. Untung saja, ada satu keluarga baik hati yang bersedia menolong dan menyembunyikan Nabi Ilyas.
4: Maafkan kami yang tidak bisa menjamu dengan baik. Saat ini, kami tidak memiliki makanan yang cukup.
0: Nabi Ilyas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencukupkan makanan mereka. Dan Allah mengabulkannya. Dari rumah kecil itu tercium aroma makanan yang harum. Bahan makanan yang sedikit bisa berubah menjadi sangat banyak. Nabi Ilyas tinggal beberapa waktu di rumah itu. Sebagai balasan atas kebaikan hati mereka, Nabi Ilyas menyembuhkan anak mereka yang sakit parah.
6: Bagaimana engkau bisa menyembuhkan putra kami dengan begitu mudah? Terima kasih ya Nabi Allah.
0: Anak yang disembuhkan itu adalah Nabi Ilyasa. Kelak, dia akan meneruskan perjuangan Nabi Ilyas. Nabi Ilyas terus-menerus berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Jika keberadaannya mulai diketahui, dia akan pergi dari desa dan bersembunyi di sebuah gua. Begitu seterusnya selama bertahun-tahun. Sungguh perjuangan yang sangat berat. Namun, Nabi Ilyas selalu sabar. Iman dan takwanya tidak pernah berkurang. Suatu hari, Nabi Ilyas mulai kehabisan air minum serta bahan makanan. Ketika itu, dia melihat seorang wanita membawa air dan tepung. Nabi Ilyas pun meminta agar wanita itu bersedia membagi air dan makanannya.
7: Ini adalah makanan dan minuman untuk anakku yang sedang sakit. Mungkin tidak akan cukup untukmu. Namun, jika engkau mau, mari ikut dengan saya.
0: Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Dan atas izinnya, tepung yang sedikit tadi berubah menjadi sangat banyak.
7: Luar biasa! Aku bisa membuat ratusan roti dengan tepung sebanyak ini.
0: Dia pun bergegas memanggang roti. Dia ingin memberikan roti yang hangat untuk anaknya. Selama ini, anaknya sudah cukup menderita karena sakit dan tidak bisa makan dengan benar. Namun sebelum roti itu matang, sang anak telah meninggal. Wanita itu merasa sedih.
7: Maafkan ibu yang tidak bisa menjagamu dengan baik, nak.
0: Nabi Ilyas melihat ketulusan dan kebaikan hati dari sang ibu. Sebagai balasan atas kebaikannya, Nabi Ilyas memohon agar Allah menghidupkan kembali anak yang sudah meninggal itu.

0: kembali subur. Ternak-ternak pun sudah mulai kembali sehat. Namun sayangnya, setelah kehidupan semakin membaik, masyarakat di kota itu kembali menyembah berhala. Mereka tidak lagi mau menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah, Allah kembali menurunkan hukuman. Gempa bumi yang dahsyat pun datang. Seluruh kota menjadi hancur dan masyarakat kembali hidup sengsara. Itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka terima. Nabi Ilyas terus berusaha untuk menyadarkan mereka.
1: Mereka yang mendustakannya akan diseret ke neraka, kecuali hamba-hamba Allah yang ikhlas menyembahnya.
0: Nabi Ilyas terus berdakwah untuk menyebarkan tauhid. Menurut riwayat, amalan ibadah yang dilakukan selama satu hari memiliki pahala setara dengan ibadah selama 2 tahun. Ini adalah mukjizat dari Allah, karena Nabi Ilyas harus hidup berpindah-pindah menghindari kejaran tentara Raja Ahab. Mukjizat selanjutnya adalah Nabi Ilyas tidak pernah wafat. Dia diangkat ke sisi Allah, sama seperti Nabi Idris.

0: Stay tuned on Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Mu jamu.
3: Ada jamu apa aja, Mbak?
2: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
4: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
5: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
2: Mu jamu.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Boys.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Makasih ya udah bantuin pindahan kos.
4: Makasih doang nih.
3: Ya udah, ntar aku traktir makan siang deh. Lemarinya kok dipindah ke pojok? Sini aja.
4: Aman di sini. Kalau ada gempa nggak ngehalangin pintu keluar kamu.
3: Emang kapan mau gempa?
4: Ya antisipasi aja. Kita kan hidup di negara rawan gempa.
3: Nggak sekalian tuh barang-barang berat di atas lemari diturunin aja.
4: Nah bener nih, kalau sampai nimpa kepala kan gawat. Mending disimpan di box atau kardus aja deh. Taruh di kolong tempat tidur atau di pojokan kamar. Biar aman semuanya.
3: Ah, siap.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI.co.id memberitakan teman Prodia Komisi 10 DPR RI memberikan perhatian pada berbagai persoalan pengguna data statistik yang kerap memicu keresahan di tengah masyarakat. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI, Mai Esti Wijayanti, mengatakan sistem pendataan saat ini dinilai kurang melibatkan pemangku kepentingan di tingkat bawah seperti pihak kelurahan yang mengakibatkan adanya potensi data tidak valid. Esti menuturkan fakta di lapangan menunjukkan sistem pendesilan saat ini menimbulkan banyak keresahan sosial. Warga yang seharusnya berhak menerima bantuan justru banyak tidak mendapatkan bantuan karena terhalang aturan desil. Masyarakat yang ingin mengalihkan status juga merasa kesulitan karena ketiadaan payung hukum yang jelas. Desil ini juga memunculkan persoalan di sektor pendidikan seperti pada program KIP kuliah. Banyak calon mahasiswa terkendala akibat aturan desil yang tidak memiliki jalur keluar fleksibel. Menyikapi berbagai persoalan tersebut, Esti mendorong perbaikan data statistik. Ia meminta desil yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik tidak boleh dipatok menjadi parameter mutlak 100% dalam berbagai kebijakan, melainkan harus diiringi dengan pertimbangan dan pembenahan lainnya.

Kepolisian Republik Indonesia, Polri, menangani 219 perkara kebakaran hutan dan lahan karhutla dan menetapkan 162 orang sebagai tersangka. Ratusan perkara tersebut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia melibatkan individu dan juga korporasi. Badan Reserse dan Kriminal Bareskrim Polri, Direktur Tindak Pidana Tertentu Dirti Piter Brigjen Muhammad Irhamni mengatakan perkara tersebut kini berada pada tahapan penyelidikan maupun penyidikan. Selain terhadap individu, penyelidikan dan penyidikan juga dilakukan terhadap dugaan keterlibatan korporasi. Secara keseluruhan terdapat 95 perkara terkait korporasi yang sedang ditangani Polri.

0: Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan kerjasama global untuk menghadapi berbagai ancaman dari kecerdasan buatan atau AI. Guterres memperingatkan dunia tidak boleh terjebak dalam perlombaan menurunkan standar keselamatan AI. Ia juga mengatakan perkembangan AI saat ini melaju lebih cepat dibandingkan pemahaman manusia mengenai berbagai risikonya. Menurutnya, kekhawatiran yang disampaikan para pihak di garis depan pengembangan teknologi tersebut tidak dapat diabaikan. Pernyataan tersebut merujuk pada proposal CEO Anthropic Dario Armodi untuk mengoordinasikan perlambatan pengembangan AI oleh perusahaan teknologi besar dan pemerintah, CEO OpenAI Sam Altman, Elon Musk, dan sejumlah pemimpin industri lainnya yang juga baru-baru ini menunjukkan perlunya memperlambat pengembangan teknologi tersebut.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Pagi semuanya teman Pro 2. Wow, dari Jumat lagi ya. Gimana kabar kamu hari ini? Hayo, pagi-pagi kayaknya sih rutinitas yang sama ya. Atau mungkin bisa jadi beda. Tergantung sih, tiap orang kan punya agenda sendiri-sendiri ya. Tapi biasanya kebanyakan gitu loh kalau pagi gerebak-gerebuknya ya kurang lebih sama lah ya. Kalau emang ternyata pagi hari ini cukup bikin kamu jungkir balik, berarti bisa jadi karena persiapannya kurang mateng atau bangunnya kesiangan gitu kan ya. Semoga sih bisa lancar ya apapun yang kamu kerjain hari ini. Sebuah wishes yang klasik, tapi memang iya gak sih? Karena kalau ada satu aja yang mandek atau ada satu aja yang kemudian jadi gak sesuai rencana, itu kayaknya gitu kan, rasanya pengen marah. Iya kan? Atau malah jadi kayak nyesel karena kok harusnya sih gak gini ya gitu. Tapi well, gak ada abisnya kalau memulai hari dengan penyesalan dan kemarahan gak sih teman Pro 2? Jadi mari mulai hari dengan perasaan yang ringan, perasaan yang menyenangkan sih, semoga begitu ya. Jadinya juga ke depannya atau nanti nih gitu, sampai siang, sampai sore, sampai nanti malam, kamu punya banyak stok tenaga dan juga hal-hal yang baik untuk bisa menyelesaikan hari ini gitu. Hari Jumat kan katanya hari baik juga ya. Jadinya yuk memulai dengan segala sesuatu yang baik bareng sama aku Adis, teman Pro 2. Sampai nanti jam 10 aku nemenin kamu semuanya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. No matter what, no matter what.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

punya Dikta, teman pro 2. Belakangan kamu jadi lebih sering bilang iya ayo aja sama apapun yang orang omongin atau mungkin apapun yang siapapun yang ngajakin kamu gitu ya. Kamu tuh gak pernah nolak gitu. Iya ayo yuk gas gitu. Padahal sebenarnya sih, aduh aku kisah aja ini males loh gitu. Tapi Pak, gimana ya gak bisa nolak gitu. Sebenarnya kayaknya bukan gak bisa deh, cuma karena gak mau aja kali ya. Lagi masuk mode people pleaser nih kamu nih. Jadi bikin orang lain seneng, tapi kadang kebutuhan kamu sendiri jadi lupa gitu. Kayak temen ngajakin buat yuk ah kita geser kemana gitu ya, dari satu tempat yang lain. Sebenarnya kamu lagi capek banget, tapi karena gak enak nolaknya, ya wis ayo gitu kan ya. Atau dikasih tugas tambahan nih, padahal kerjaan kamu sebenarnya belum selesai. Waduh mumet gak sih gitu. Tapi mulut kamu tetap bilang ya wes tak bantu ndak popo gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kamu bilang enggak pun bukan berarti jahat enggak sih teman bro 2. Kan orang punya batas ya, kayak punya waktunya sendiri, punya tenaganya sendiri gitu. Kalau pas lagi memang ada waktunya, tenaganya juga masih banyak gitu kan. Kayaknya untuk mengatakan iya akan sangat enteng ya, tapi kalau semua harus diiyain kayaknya enggak juga deh gitu. Kayak bilang enggak dulu ya kalau yang sekarang boleh juga loh. Kayak bentuk sayang sama diri sendiri aja gitu kan. Tapi memang ada beberapa orang yang pada dasarnya gitu kan ya udah nyaman banget di posisi people pleaser gitu. Karena memang secara psikologis katanya kan orang people pleaser nih gimana ya, punya dorongan psikologis yang kuat buat nyenengin orang lain gitu. Bisa dapat penerimaan, dapat rasa aman, menghindari penolakan lah gitu. Walaupun sebenarnya sih kayak alasannya macam-macam ya. Ada yang takut berkonflik, ada yang gak pede gitu untuk bilang enggak, takut ditolak, punya trauma tersendiri gitu kan ya. Well anyway, sekali-sekali cobain deh bilang enggak. Mungkin ya untuk hal yang tepat kayaknya cocok juga, atau mungkin pas dilihat aja situasinya gitu. Enggak semua juga dibilang enggak sih gitu. Entah kalau dibilang

enggak semua, nanti males jatuhnya ya. Halo, selamat pagi yang tadi baru gabung di 08112511025. Iya nih, barengan sama Adis lagi. Gimana, kamu kangen ya sama aku ya? Ya udah, aku temenin sampai jam 10 nanti, teman pro 2. Jangan lupa juga kalau di jam 6 pagi begini berarti waktunya aku buat update info olahraga di Pro 2 Supersportnya Pro 2 Jogja, oke? Okay?

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah, macet. Wis, ngiri wae yo. Iki Becky Bolang gak tau?
3: Hah?
2: Becky Bolang belok kiri oleh langsung toh.
3: Aduh, mereka toh. Kuwi lho, no tulisane belok kiri ikuti lampu api.
2: Ah, wis toh, ndak ada polisi kok. Iki lho ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
3: Jo ngebut.
4: Ada nggak ada polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

0: Info Pro 2 FM Super Sport Pro 2 Super Sport.
1: Waktu ini kita update dulu teman Pro 2 Info Olahraga di Pro 2 Super Sportnya Pro 2 Jogja edisi Jumat 18 September 2026 ya. Dari lapangan hijau, bek Julio Cesar dipastikan dalam kondisi baik tanpa mengalami cedera serius. Pencetak gol kemenangan Persib itu mengalami benturan keras dalam pertandingan kontra FC Seoul pada ajang AFC Champions League 2026-27 di Stadion Piala Dunia Seoul, Rabu 16 September 2026. Cesar berbenturan dengan kiper FC Seoul, Kang Hyun-mu, menit ke-51. Ia mendapat penanganan medis di lapangan dan tak mampu melanjutkan pertandingan. Cesar baru saja mencatatkan namanya dalam sejarah Persib di kompetisi Asia. Mencetak gol tunggal kemenangan Persib atas FC Seoul pada menit ke-5. Gol tersebut menjadi gol pertama Persib ke gawang FC Seoul dalam pertemuan resmi kompetisi Asia.

0: Di arena basket, tim basket putri Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan. Sri Kandi Merah Putih berhasil menundukkan Thailand dengan skor 61-52 dalam pertandingan penyisian Grup A. Kemenangan di Aichi International Arena kemarin terasa istimewa bagi tim Indonesia. Thailand merupakan tim yang sebelumnya pernah mengalahkan Indonesia pada SEA Games 2025. Pelatih kepala tim Indonesia, Gita Utas Kevinas, mengatakan pertandingan menghadapi Thailand berlangsung ketat dan tidak mudah. Menurutnya, Thailand berikan perlawanan kuat dengan materi pemain dan pelatih yang berkualitas. Tim basket putri Indonesia akan berhadapan dengan China di pertandingan selanjutnya.
1: Super Sport.
0: Beralih ke lintasan balap, Maverick Vinales dipastikan masih harus menepi pada MotoGP Austria. Red Bull KTM mengumumkan Paul Espargaro akan kembali menjadi penggantinya. Di Austria, Espargaro akan memperkuat Red Bull KTM bersama Enea Bastianini. Ini akan menjadi penampilan keempatnya sejak menggantikan Vinales di Silverstone. Manajer tim Red Bull KTM Goyon menilai Espargaro datang dengan jam terbang yang cukup setelah tampil di 3 seri berturut-turut. Ia diharapkan bisa memberikan hasil yang solid di tengah absennya Vinales. KTM sebelumnya mengatakan menargetkan comeback Vinales di GP Jepang Oktober mendatang. Namun kondisi fisiknya dinilai belum memungkinkan untuk kembali balapan. Itu dia teman Pro 2, update informasi olahraga yang bisa kamu simak pastinya di Pro 2 Super Sport Pro 2 Jogja. Kita siarkan di jam sepada ya. Setiap Senin sampai dengan Minggu setiap hari. Info lengkapnya bisa kamu cek di rri.co.id.
1: Super Sport Pro 2 Super Sport
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi

selidiki rasaku apa kita bakal akur. Ku ingin pergi jauh, walau ku masih amatir. Resiko luntang lantung, tapi ini buat aku. Tanggung dengan kesadarannya, konsekuensi waktu. Konservatif camada.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

berdua privilege banget gak sih kalau jam segini kamu masih bisa lari-lari gitu ya, jogging, sepedaan, asik. Lewat rute mana? Rute kucing, anjing, atau rute pistol di sekitaran Jogja ini gitu kan ya? Atau ya kan ada banyak embung tuh, kayaknya di embung aja deh gitu kan ya, sambil mungkin kamu nikmatin pemandangannya juga gitu kan ya. Atau malah sebenarnya kamu lagi kepengen menikmati olahraga dalam bentuk yang lain, yang beda sama yang pernah kamu jalanin selama ini gitu ya. Cocok nih, karena memang pas banget dari tanggal 15 sampai tanggal 19, berarti besok ya, sampai besok itu lagi ada open turnamen panjat tebing Piala Panglima TNI, teman Pro 2, dalam rangka HUT TNI yang ke-81 ya di 2026 ini. Nah, jadinya Korem 072 Pamungkas itu bikin open turnamen panjat tebing Piala Panglima TNI. Tempatnya di Arena Wall Climbing Stadion Mandala Krida Yogyakarta, teman Pro 2. Ada lomba lead, tingkat kesulitan, dan juga speed ya, kecepatan. Kategori macam-macam, U11, U13, U15, U17, U19, dan juga umum. Bukan cuma lomba panjat tebing, tapi juga ada UMKM, macam-macam, ada makanan gitu ya, terus juga ada fashion. Pokoknya rame lah ya, mulai dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jadi buat kamu yang pengen nonton, ini cocok banget nih buat ngelihat gimana aksinya para atlet panjat tebing nasional, karena memang diikutin 22 provinsi dengan peserta yang mencapai 685 orang. Wah, rame ya. Cuma sampai besok tanggal 19 September 2026, teman Pro 2. Oke, okay? Kalau kamu mungkin hari ini sore agak ya santai ya kan. Ini kan dari Jumat, teman Pro 2. Biasanya sih ada juga yang udah WFH ya gitu. Berarti nanti sore ini kelar WFH-nya, kelar ngantornya, kelar kuliahnya, cus rame-rame langsung ke tadi itu Mandala Krida ya. Untuk arena wall climbing-nya pasti masih ramai karena sampai jam 10 malam, teman Pro 2.